0: Teman terbaik kamu.
1: Sarapan dulu yuk, sambil dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: pisang emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.

0: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana,
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu,
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya Donata Mahusi. Pemerintah Provinsi Papua Selatan menggelar rapat koordinasi rakorak bersama Dewan Pertahanan Nasional DPNRI di ruang rapat kantor lantai 3 kantor Gubernur Papua Selatan di KTM Salor pada Senin 27 Juli 2026 kemarin. Rakor strategi ini diselenggarakan guna menyusun rekomendasi solusi kebijakan yang akan dipergunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan di kawasan perbatasan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo memaparkan kondisi geografis dan demografis di wilayahnya kepada tim DPNRI. Apollo menjelaskan bahwa Papua Selatan merupakan salah satu daerah otonomi baru atau DOB yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 dengan roda pemerintahan yang efektif baru berjalan sekitar satu tahun. Terkait aspek strategi pertahanan negara, Gubernur menegaskan posisi geopolitik di Papua Selatan yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga. Wilayah daratan Papua Selatan berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini atau PNG, sementara bagian selatannya berbatasan laut dengan Australia. Melalui rakor bersama DPNRI diharapkan lahir berbagai langkah konkret serta rekomendasi kebijakan strategi untuk memperkuat sistem pertahanan, menjaga keamanan masyarakat dan mempercepat pembangunan di kawasan perbatasan Papua Selatan. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM Perindakop dan UMKM Kabupaten Merauke merilis harga eceran barang kebutuhan pokok hasil pertanian Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Pendataan dilakukan dengan datang langsung ke Pasar Wamangu Merauke melakukan pemantauan dan wawancara kepada pedagang yang ada. Harga bahan pokok hasil pertanian ada kenaikan harga untuk cabai merah keriting, cabai merah besar, dan cabai rawit merah. Berikut harga bahan pokok hasil pertanian di Pasar Wamangu Merauke. Untuk harga beras per kilo medium dan premium berkisar antara Rp15.000 hingga Rp15.800. Di mana harga beras Mamramo Rp15.000, Impari Rp42.000 per kilo Rp15.000 dan harga beras Setra Ramos Rp15.800. Sedangkan harga kedelai impor per kilo Rp11.000 hingga Rp11.200, cabai merah keriting Rp60.000 dan cabai merah besar Rp60.000 hingga Rp70.000. Cabai rawit merah Rp90.000 hingga Rp100.000 dan bawang merah Rp50.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Berdasarkan rilis harga eceran kebutuhan pokok, pelaksanaan pemantauan dilakukan mengacu pada petunjuk pelaksanaan pemantauan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip pemantauan acuannya, yaitu berintegritas, akurat, konsisten, kontinu, terdokumentasi, dan andal. Dinas Perindakop dan UMKM juga terus memperbaharui harga eceran kebutuhan pokok Kabupaten Merauke setiap harinya. Saya Donata Mahuse, demikian Info Pro 2.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.
3: Teman terbaik.

0: Pa, mari pa, kita sarapan dulu. Mama sudah masak terong balado nih kesukaan papa. Sekalian kita ngopi bareng.
1: Wah, makasih ya, Ma.
0: Anggi, Anggi, ayo nak, kita sarapan dulu.
2: Iya, Ma. Sebentar, ini gamenya masih tanggung, Ma. Hampir menang.
0: Oh iya, Pa. Papa hari ini libur, kan?
1: Iya, Ma.
0: Syukurlah.
1: Emang kenapa ya, Ma?
0: Ya, kalau hari ini papa libur, papa kan bisa istirahat setelah beberapa hari papa lembur. Oh iya, Pa. Mama belum memberitahu papa nih. Semalam Zura nelfon. Katanya dia akan tiba di rumah kita hari ini dari Jakarta. Sudah lama sekali dia tidak pulang. Katanya dia juga sudah bekerja di perusahaan konstruksi di Jakarta, Pa.
1: Sudah lama, jangan pedulikan anak itu lagi. Palingan dia bekerja sebagai tukang dengan hasil kuliahnya itu. Buat malu keluarga saja.
0: Sudah 4 tahun papa tak pernah menanyakan kabarnya. Tak mau, Pa, berbicara sebentar aja dengan Zuhra. 2 tahun lalu ketika ia pulang, tapi papa memilih keluar rumah. Begitu juga dengan pencapaiannya, papa tidak pernah peduli. Apa papa tidak bisa memaafkannya, Pa? Halo, selamat pagi.
3: Iya, halo. Saya Pak Adi. Pak Antonnya ada, Bu?
0: Sebentar ya, Pak Adi. Pak, ada telepon nih dari Pak Adi. Katanya mau ngobrol sama Papa.
1: Ya, halo.
3: Ya, halo Pak Anto. Dapat waktu libur berapa hari, Pak?
1: 1 minggu. Ada apa ya, Pak?
3: Wah, jadi bisa menghadiri acara syukuran anak saya itu, Pak. Anak saya yang baru lulus ke doktorat itu loh, Pak.
1: Sudah sering sekali saya mendengarnya.
3: Ya, biar ada pemanasan saja, Pak. Sebagaimana panasnya mentari menjelang siang ini loh, Pak. Oh ya, Pak. Anak Bapak udah kerja. Oh ya, saya lupa, Pak. Kan anak Bapak sarjana tukang, Pak. Sudah pasti kerjanya itu bangunan gitu ya, Pak. Ya sudah, Pak ya. Assalamualaikum.
0: Astagfirullahaladzim. Pa, ada apa, Pa?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Zuhra?
2: Mama.
0: Bagaimana kabar kamu, nak? Dengan siapa kamu datang?
2: Alhamdulillah baik, Ma. Zuhra datang sama Agil, Ma. Anaknya Bu Asna.
0: Kemana dia? Kok Mama gak lihat?
2: Oh, dia lagi nunggu pihak
0: Oh, iya, sudah. Masuk dulu, Nak. Berapa lama di perjalanan? Pasti kamu lelah sekali ya, Nak.
2: Iya, Ma. Enggak apa-apa kok, Ma. Oh ya, Ma. Papa mana, Ma?
0: Ada di dapur. Sebentar ya, Mama panggilin.
2: Iya, Mama.
0: Pa, Zuhra sudah datang, Pa. Sekarang anak kita ada di depan.
1: Ah. Buat apa dia datang ke sini lagi?
0: Papa ini bagaimana sih, Pa? Anak datang jauh-jauh bukannya senang. Mari minum dulu sayang. Apa ada kendala tadi sewaktu Zuhra di perjalanan?
2: Alhamdulillah gak ada kok, Ma. Lancar-lancar aja. Cuman kecapean aja 2 hari. Tapi gak masalah kok, Ma. Sampai di rumah dengan selamat aja. Udah cukup ya kan, Ma? Bisa lihat Mama.
0: Ya ampun sayang. Kenapa kamu tidak naik pesawat saja?
2: Enggak, Ma, soalnya kemarin terlambat ke bandara. Tiketnya otomatis hangus. Lagian Zuhra gak ingin nunda-nunda pulang kampung, Ma. Makanya Zuhra naik mobil.
0: Iya, sayang. Tapi kamu kan jadi begini.
2: Udah gak apa-apa kok, Ma. Kak Zuhra? Wah, Kak Zuhra pulang. Gimana sekolah kamu, Dek? Aman, Kak.
0: Iya, aman. Tapi ngegame mulu nih yang dipegang.
2: Ah, jangan dikasih tahu dong, Ma. Kakak.
0: Anggi, kakakmu sedang capek. Kamu lagi ngode-ngode apa sih?
2: Iya, buat Anggi kakak udah boleh handphone kok. Bentar ya, Dek. Ih, bagus banget, Kak. Makasih kakak imut dan baik hati. Tahu aja kamu kalau lagi ada maunya ya.
0: Zuhra,

0: Apa yang papa lakukan sama Zura?
1: Zura bukan melawan, Pa. Zura cuma membela diri Zura, Pa.
2: Memang anak tidak tahu diri kamu ya. Saya besarkan, sekolahkan kamu, tapi ini yang kamu dapatkan. Kamu itu memang anak perempuan pertama saya. Harusnya kamu nurut apa yang saya katakan. Lalu apa? Apa yang kamu kejar dengan jurusan tukang itu? Kamu menjadi tukang, ha? Hah? Saya mengatur kalian semua demi masa depan kalian.
1: Demi masa depan kami, Pak. Nyatanya Papa tidak pernah mendukung, Pak. Apa yang Papa mengerti tentang kami? Papa hanya sibuk urusan kantor. Papa tidak pernah memperhatikan kami. Papa selalu cuek. Apa yang kami suka, Papa nggak pernah tahu. Kami juga punya hak, Pak, untuk jalani hidup kami masing-masing.
2: Hah. Pergi kamu dari rumah ini. Jangan pernah sekali-kali menginjakkan kaki lagi di rumah ini, ya.
0: Jangan pergi, Nak. Nak, dengarkan kata Mama, jangan pergi, Nak.
2: Sudah, lepaskan dia.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ibu, kenapa? Zura di mana, Bu?
0: Zura sudah keluar dari rumah ini.
3: Kenapa, Bu? Kemana dia pergi?
0: Ibu tidak tahu dia mau kemana. Dia keluar kata papanya malu karena anak perempuannya adalah seorang tukang, Agil.
3: Tukang bagaimana, Bu? Zura adalah anak yang tangguh, Bu. Dia anak yang cerdas. Dan sekarang ia bekerja di suatu perusahaan di Jakarta sebagai manajer, Bu. Bukan seorang tukang.
0: Ya Allah, apa itu benar, Nak?
3: Iya, Bu, betul. Kami datang bersama Zura ke sini juga karena niat Zura untuk mengabdi di daerah sendiri. Perusahaannya bekerja sama dengan pihak di daerah ini, Bu.
2: Heh, kamu jangan mengarang cerita ya.
3: Saya tidak mengarang, Pak. Ini ada surat bukti kerjasamanya, Pak. Bisa dilihat.
4: Panto, Panto! Bu Maria, itu Zura kecelakaan di jalan tadi. Sudah dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tak tertolong, Pak.
0: Ya Allah, Zura.

anakku. Aku menyesal sudah membunuh anakku sendiri. Maafkan papa, nak.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

Oke, teman berada tidak terasa ya, waktu sudah menunjukkan pukul 10 ya, lewat 45 menit waktu Indonesia Timur ya. Itu tandanya Bakal Dona pamit undur diri ya dari hadapan kamu semuanya, teman Prodo. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu dari pukul 5 hingga pukul 10 ya, lewat 45 menit, dengan harapan semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman Prodo. Akhirnya saya Dona Tamahuse ya pamit undur diri dari hadapan kamu semuanya, dan setelah ini bakal ada hit list dan tentunya kamu akan ditemani sama Kak Haidar ya nantinya di program Santai Siang nanti, dan juga di program Jaga Malam ada Kak Frankie ya yang bakal temanin kalian semua, teman Prado. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di Sambelana 6,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: free fallen. Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM,
1: teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.
1: Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: Nama Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan lah.

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Astagfirullahaladzim, udah siang masih aja kok tidur. Bangun Adit, cemana lo kok mau dapat kerja? Bangun siang aja kerja kau ya. Ingat kok ya Adit, rezeki kau itu bisa dipatok ayam kalau kau bangun siang-siang. Adit, Adit, ya ampun Adit.
1: Iya, bangun aku, Mak. Iya, Mak. 5 menit lagi ya.
0: Kebiasaan kau ya. 5 menit. Bangun gak kau? Kau antar Mama ke pajak dulu. Adit. Adit. Ih, apa mau Mama siram pakai air dulu kau baru bangun?
1: Iya, bangun aku, Mak, bangun. Ganggu aja, Bun. Lagi enak-enak mimpi jadi orang kaya dibangunin. Nah. Ih. Padahal masih jam 8 pun udah dibangunin.

0: Ikan, 30.000 aja, Kak. Kak, segar-segar nih, baru datang dari Belawan nih, Kak.
1: Bang, segarnya ikan abang nih.
0: Ikan, Bu. Ikan, Bu, singa, Bu, ikan, Bu. Ada tongkol, ada ikan bawal juga, ada ikan merah. 30.000 aja buat ibu hari ini, ikan enci sih, Bu.
1: Bang, segarnya ikan abang nih.
0: Yang ibu tengok ini kayak mana ini? Segarnya. Baru datang nih dari Belawan. Subuh-subuh tadi, ha. Mau beli berapa kilo, ibu? Ada semua di sini.
1: Tunggu dulu kok, bang. Ada ikan apa aja ini?
0: Ibu tengok lah sendiri nih, segar-segar ini, ha. Mau ikan apa, ibu? Ada semua di sini. Ikan bawal, ikan merah, ikan dencis.
1: Tunggu
0: ikan
1: dulu.
0: Kayu pun ada ini, ha.
1: Sabar dulu kok, bang. Ada ikan apa aja rupanya? Kok macam nggak segar, ku tengok lah. Warnanya pucat gitu. Macam udah berapa hari?
0: Perlu kacamata, ibu, ini kayaknya nih, kan? Segar kayak gini, dibilang
1: aku
0: pucat.
1: Aku nggak pakai kacamata aja udah nampak aku tuh nggak segar.
0: Baru datang, bu. Ini tadi dari Belawan, bu. Ini besar-besar ikan bawalnya, tau ini, ha. Ikan merahnya juga ini matanya, tau ini, ibu. Segar, kan? Guraminya juga ini. Mau berapa kilo, ibu, rupanya?
1: Ntar dulu aku tengok-tengok dulu. Ya udah, itu aja lah. Kilo ikan merah. Kasih ya, bang, ya. Awas kalau nggak segar ya, bang. Nanti balik lagi aku nih.
0: Alah, mak. Nggak percaya kali, ibu, ini, bah. Jamin lah. Nggak balik lagi nanti, ibu. Untuk komplain lagi, ya kan. Balik, ibu, beli lagi.
1: Alah, banyak kali cakep kau.
0: Namanya jualan, bu.
1: Ya udah, cepat aku bungkuskan itu, ah.

0: Iya, saya Ratna. Kamu Didi kan ya? Didi anak IPA 1 yang terkenal banyak mantannya waktu SMA itu kan ya?
1: Aduh Ratna, Ratna. Aku anak IPA 1 dulu loh pas SMA, tapi ya gak banyak mantan juga.
0: Ya kan waktu dulu kamu tuh dikenal playboynya anak IPA 1. Apa kabar Didi?
1: Alhamdulillah sehat Rat. Kamu sendiri apa kabar? Ini belanja sendiri ya nih?
0: Ya gitulah. Alhamdulillah sehat juga. Iya belanjanya tadi sendiri, tapi ini ditungguin sama anak di parkiran.
1: Oh.
0: Kamu juga nungguin istri belanja kan?
1: Aku cuma mantau aja Rat, nggak nunggu istri juga sih.
0: Oh, mantau kok dipajak ya? Mantau apa Di? Kayak bos aja mantau-mantau anak buah kerja.
1: Alhamdulillah Rat, aku punya usaha di sini.
0: Wah hebat ya, dari IPA 1 sekarang punya usaha dipajak. Hebat, yang mana tokonya Di?
2: Mak, lama kali lah belanjanya. Udah ditungguin pun dari tadi, gak muncul-muncul juga. Udah lapar loh aku, Mak. Yolah pulang, Mak.
0: Bentar lah, Dit. Ah, Mama lagi ketemu kawan lama Mama ini. Di mana tadi tokonya, Di?
1: Itu, di sebelah toko camilan Bang R.
0: Itu bukan toko, Didi. Itu minimart. Wah, besar juga ya usahanya.
1: Alhamdulillah, Rat. Kapan-kapan belanja kebutuhan sehari-hari di tempat aku aja ya.
0: Nanti dapat diskon kan ya. Bercanda, bercanda. Iya ya, nanti kapan-kapan aku belanja di sana lah.
1: Aku tunggu ya Rat ya. Bener, nanti belanja di tempat aku ya.
0: Iya, gampang.
2: Yolah Mak, Mama pun ceritanya panjang kali.
1: Oh iya, Rat, Rat. Aku boleh minta nomor WA kamu gak? Ya mana tahu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi gitu.
2: Oh. Yaudah Naum, cepat catat 0812. Itu nomor aku, Om. Kalau Om mau ngobrol sama Mama aku, lapor dulu ke sini ya. Yo, Mak, kita pulang.
0: Dik, tunggu, jangan buru-buru. Mama pakai daster ini. Jangan cepat-cepat kali jalannya. Aku gerak dulu ya, Di. Dah.
1: Oh, iya, dah. Hati-hati ya, Rat ya.

0: Mama janda muda masih cantik lagi. Mana ada karena orang kaya jadi awet muda. Gak ada itu semua, Ma.
1: Alah, bisa aja kalau kau lah merayu mama. Pasti ada maunya kau nih kan. Tapi Dit, kalau mama nikah lagi, cemana Dit? Kan lumayan kau dapat bapak baru orang kaya.
0: Is, mama inilah. Emang siapa orang kaya yang mau sama mama?
1: Tadi kau bilang mama cantik, sekarang kau bilang mama jelek. Cemananya kau ini?
0: Canda, Mak. Canda loh. Tapi mama mau nikah sama siapa? Jangan bilang mama mau nikah sama om-om tadi.
1: Ya sama siapanya belum tahu lah, mama. Mana tahu kan ada yang mau jadi suami mama yang baru, kaya raya pula. Bisa mengangkat derajat kita loh, nak. Soalnya ada anak yang sampai sekarang masih pengangguran, masih butuh dibiayain.
0: Dah, ini terus, Mak ya. Gitu, Mama ya, sama anak sendiri hitung-hitungan.
1: Makanya cari kerja lah kau, jangan tidur aja kerja kau. Sarjana kok nganggur sih kau, Dit?

0: enaknya sore-sore gini nyiram tanaman nih kayaknya ya. Jangan dipajak aja Jako Jawa ini, nyiram-nyiram ikan. Sekali-sekali nyiram bunga gak apa-apa lah.
1: Misi bang. Bang.
0: Iya. Kenapa bang? Ada yang bisa bantu? Mau beli ikan ya bang?
1: Hah? Ikan? Enggak bang. Saya mau nanya alamat rumah nih. Abang tahu alamat ini bang?
0: Jalan Bambu 3, Gang apa ini? Gang Buntu gang, ya bang?
1: Iya Gang Buntu bang.
0: Gang Buntu. Oh itu bang, itu di sana. Jadi abang dari sini jalan sikit terus ke depan, kan ada tukang tambal ban tuh sana. Nanti abang belok kanan, lurus saja. Nanti kalau lihat ada tulisan apa Bambu 3 gitu bang. Nah nanti abang masuklah ke situ ke dalam sebelah kiri gangnya.
1: Oh gitu, gangnya sebelah kiri bang ya?
0: Iya pas sebelah kiri dia itu, nggak jauh kok.
1: Iya bang, makasih bang ya bang ya.
0: Oh iya bang, sama-sama. Tapi nggak mau beli ikan nih bang?
1: Enggak bang. Aku gak mau beli ikan bang. Udah bang ya, permisi aku bang ya. Makasih bang.
0: Bang, ada ikan bawal ini bang. Gurami juga ada bang. Baru datang loh tadi. Masih seger-seger ini bang. Gak mau coba sekilo aja gitu kek. Oi, bang. Bang, sekilo aja loh bang.
1: Masuk gang sebelah kiri. Oh, ini dia.
2: Adit. Sini dulu, coba kau tengok dulu ke depan itu, ada orang ketok-ketok pintu kayaknya. Mama lagi buat bakwan, nanti ditinggal gosong pula ini, Dit.
3: Siapa sih yang datang sore-sore kayak gini? Ganggu orang main game aja, Bun.
1: Assalamualaikum, Adit. Mamanya ada?
3: Oh, om kawan mama. Yang jumpa di pajak itu kan?
1: Iya.
3: Mau ngapain om datang?
1: Hah? Boleh ketemu sama Bu Ratnanya?
3: Iya, ada perlu apa om sama mamaku?
1: Itu...
2: Siapa Dit yang datang? Didi? Udah dari tadi?
1: Iya nih Rat.
2: Kok gak kau kasih masuk, Din? Sini masuk, Di.
3: Ih, Mak, jangan sembarangan ajak orang masuk rumah. Kita gak kenal sama om ini, Mak.
2: Apa pula kau ini orang gak dikenal? Kau bilang, kawan mama ini. Udah, sana kok. Kau balikkan dulu bakwan mama, gosong pula nanti.
3: Bahaya lo, Mak.
2: Udah sana.
3: Iya. Jangan deket-deket duduknya ya, Om. Awas aja nanti.
2: Ya Allah, Dit. Kau pikir mama ini anak ABG? Udah, sana kau ke dapur sana. Duduk.
1: Oh iya, makasih, Rat.
2: Jadi, gimana tentang lamaran itu? Jadi, Di?
1: Jadi gini, Rat. Tentang lamaran itu...
3: Mak! Hah? Mama mau nikah lagi? Nggak setuju aku ya, Mak?

0: Mama nikah lagi?
1: Us, ngomong apa kau ini? Siapa yang mau nikah lagi?
0: Itu mama bilang tadi lamaran. Apalagi kalau gak pernikahan, mak. Bapak baru ninggal 2 tahun. Masa mama cepat kali mau nikah lagi? Gak sayang mama sama almarhum bapak dan aku ya?
1: Nilah, kebanyakan tidur aja kerja kau kan? Jadi entah apa-apalah yang kau pikirkan. Justru karena mama sayang sama kau lah, Did. Anak mama satu-satunya. Mama mau minta lamaran.
0: Kan? Kalau sayang gak gini caranya, mak. Gak setuju aku, mak.
1: Ih, belum lagi siap cakap mama. Udah kau sambar aja, udah kau potong aja cakap mama. Ini kebiasaan kau ya. Tenang kau dulu, mama minta kerjaan untuk kau sama kawan mama nih. Kurang sayang apa coba mama sama anak mama yang malas nih, ha?
2: Adit, om datang ke sini mau nawarin kerjaan. Kemarin mamamu tuh udah cerita mau minta kerjaan buat Adit.
3: Oh, lamaran kerja. Kirain om mau ngelamar mamaku.
1: Buat malu aja pun kau, Dit. Ih, udah mau kawan mama nawarin kerjaan untuk kau. Kau tuduh pula mama mau dilamar. Apa-apalah kau ini. Ah.
3: Maaf ya, mak. Adit belum siap kalau mama nikah lagi. Walau kita hidup pas-pasan, tapi Adit tetap berusaha kok buat bagian mama. Makasih ya, mak. Maafin Adit. Makasih ya, Om Didi.
4: Iya.
3: Kapan nih, Om? Aku bisa antar lamarannya.
1: Iya, gak apa-apa. Jangan kau ulangi lagi. Kok bau gosong ini, Dit? Aduh, bakwanku, aduh.

Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan Hari Kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan Hari Kemerdekaannya sebagai Hari Nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekret kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Tunggu Pro 2, selamat siang dan semoga aja kamu masih bersenang-senang di hari ini. Tunggu Pro 2 dari Rabu di tanggal 29 Juli 2026 nih. Gimana kabarnya Tunggu Pro 2? Semoga baik-baik aja ya. Semoga hari ini menjadi hari yang bisa bikin kamu tuh semangat gitu Tunggu Pro 2. Atau mungkin ada kejadian-kejadian atau hal-hal yang bikin kamu seneng di hari ini. Semoga aja ya Tunggu Pro 2, biar kita tetap terus semangat dan juga tetap bisa memberikan energi positif kepada orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan Tunggu Pro 2 di santai siang nih. Di hari ini bakal ditemenin sama Haidar sampai jam 3 nanti Tunggu Pro 2. Haidar bakal ngebawain kamu info-info tentang kuliner, tentang UMKM, olahraga ya Tunggu Pro 2 selama 2 jam ke depan nih. Dan buat kamu juga, kalau misalkan Tunggu Pro 2 ada yang mau nge-request lagu di siang hari ini, boleh banget Tunggu Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan selain itu Tunggu Pro 2, Haidar bakal ngebagiin kamu info tentang kuliner dulu nih. Habis itu kita lanjut ke UMKM ya Tunggu Pro 2 selama 1 jam ke depan. So, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

96,4 MHz Pro 2 dari Pro K, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 baru aja kita dengerin ya lagunya Andre and the Backbone, sempurna requestan dari Kak Jena nih. Dan dia tip salam buat kamu semua nih teman Pro 2 yang ngedengerin gitu kan, dari manapun kalian mendengarkan. Dan sempurna, untuk mencapai kesempurnaan itu ya teman Pro 2, jadi seseorang itu tidak harus berat-berat nih teman Pro 2. Kita harus membanggakan diri kita sendiri ya untuk menjadi yang sempurna itu. Karena teman Pro 2 banyak juga nih, kalau misalkan ada yang mencapai kesempurnaan itu dengan cara yang berat nih teman Pro 2. Pernah gak sih teman Pro 2 ngedengerin kalau misalkan kita tuh pengen badan gitu kan yang sempurna, yang kurus gitu kan, yang sesuai ideal gitu teman Pro 2, terus ngelakuin diet yang ekstrim nih teman Pro 2. Nah, kita punya info nih teman Pro 2, dimana sering banget ya teman Pro 2 kita tuh mencapai sesuatu dengan melakukan hal-hal ekstrim. Dan salah satunya nih teman Pro 2, itu tuh dengan diet ekstrim yang sekarang tuh lagi rame-rame banget di medsos nih teman Pro 2. Dan kali ini tuh berasal dari Cina ya. Jadi ada sejumlah konten kreator nih teman Pro 2 yang mempopulerkan cara menurunkan berat badan gitu teman Pro 2 dengan mencampurkan obat pencahar jenis enema gliserin ke dalam teh tanpa gula nih. Jadi metode ini tuh diklaim ya teman Pro 2 bisa menurunkan berat badan sampai 4 kg hanya dalam 2 hari. Namun sayangnya nih teman Pro 2, klaim ini tuh justru berujung pada meningkatnya kasus gangguan kesehatan, bahkan membuat sejumlah orang itu tuh harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Dan salah satunya itu tuh dialamin sama seorang perempuan nih teman Pro 2, yang mengaku dia tuh sakit perut gitu teman Pro 2, terus diare juga, muntah berulang-ulang setelah mencoba mencampur obat pencahar ini teman Pro 2 di dalam teh tanpa gula. Jadi dia tuh harus bolak-balik gitu kan ke toilet gitu teman Pro 2 sepanjang malam. Dan pihak rumah sakitnya juga ini tuh ada di provinsi Henan, yang menjelaskan gitu kalau misalkan teh tanpa gula sendiri itu bisa memicu gangguan pencernaan nih teman Pro 2 pada sebagian orang. Dan kalau misalkan dicampur lagi sama enema gliserin, efek pencaharnya itu menjadi jauh lebih kuat teman Pro 2, dan beresiko menyebabkan dehidrasi serta gangguan sistem pencernaan nih. Dan ada juga ahli gizi dari Chongqing Women's and Children Hospital, Sun Hailan itu teman Pro 2, yang negasin lagi kalau misalkan enema gliserin itu hanya diperuntukkan untuk penggunaan luar dan gak boleh diminum. Dari konsumsi secara oral ya teman Pro 2, itu tuh bisa menyebabkan gangguan elektrolit sampai merusak lapisan usus kita nih. Waduh, serem banget ya teman Pro 2 ya. Dan para ahli juga udah ngingetin teman Pro 2 kalau misalkan kita tuh, kalau misalkan melakukan diet gitu kan, penurunan berat badan gitu teman Pro 2, itu tuh terjadi bukan berasal dari berkurangnya lemak di tubuh kita, tapi karena kehilangan cairan dan juga isi saluran pencernaan kita. Jadi pada saat tubuh kembali terhidrasi gitu kan teman Pro 2, berat badan tuh umumnya akan kembali lagi kayak awalnya. Makanya nih teman Pro 2, kita tuh dihimbaukan gitu kan untuk lebih bijak lagi nih nyikapin, kalau misalkan kita ngelihat tren-tren kesehatan gitu kan di luar sana, di media sosial apalagi yang sering banget kita lihat, itu tuh pada saat buat menurunkan berat badan itu teman Pro 2 secara amannya itu harus diutamakan dengan pola makan yang seimbang. Terus kita juga harus memperhatikan aktivitas fisik kita nih teman Pro 2. Jadi kita misalkan olahraga teratur gitu kan, atau enggak makannya juga makan yang seimbang gitu teman Pro 2. Dan juga yang pasti kita tuh harus konsultasi dengan tenaga kesehatan kalau misalkan diperlukan. Dan teman Pro 2, itu tadi info pertama dari dunia kuliner nih, dan masih banyak lagi Haidar bakal bagiin kamu info-info tentang kuliner dan juga UMKM nih teman Pro 2. Dan kalau misalkan teman Pro 2 mau nih nge-request lagu ataupun mau salam-salam, titip-titip salam buat teman-teman, itu boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964 atau join langsung di live TikTok Pro 2 RR Merauke. Dan selain itu teman Pro 2, kita akan dengerin lagunya Salma Salsabil, Hachu. Let's check it out.

0: Pemimpin Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik.

0: siang
1: temani makan siang kamu.
2: Kita Pro 2 kembali lagi di 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan kali ini Tomo Pro 2 akhirnya bakal ngebawain kamu info tentang UMKM nih, dimana kan koperasi itu kan memperingati hari koperasi ya Tomo Pro 2 yang ke-79 nih. Dan itu di acaranya itu ada di Tasikmalaya Tomo Pro 2, di kota Tasikmalaya di Jawa Barat nih. Kayak pemerintah itu meresmikan pencanangan revitalisasi Tugu Koperasi, sekaligus juga nih Tomo Pro 2 menetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dan peresmian ini itu dilakukan oleh Menteri Koperasi Ferry Juliantono nih, bareng-bareng sama Menteri Kebudayaan Fadli John di Gedung Tugu Koperasi Tasikmalaya. Dan Tugu Koperasi ini itu merupakan salah satu lokasi bersejarah ya Tomo Pro 2 ya, di mana ini penyelenggaraan Kongres Koperasi Indonesia pertama itu dilaksanakan di tanggal 12 Juli 1947. Dan inilah yang jadi tonggak lahirnya Gerakan Koperasi Nasional Tomo Pro 2. Dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono ini mengatakan ya Tomo Pro 2, kalau misalkan revitalisasi ini tuh bukan cuma sekedar melestarikan bangunan aja nih Tomo Pro 2, tapi juga menghidupkan kembali nilai-nilai gotong royong dan juga semangat ekonomi kerakyatan yang jadi dasar perkembangan koperasi di Indonesia nih. Dan menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon nih Tomo Pro 2, penetapan Tugu Koperasi itu sebagai cagar budaya ya, itu tuh salah satu bentuk penghormatan terhadap sejarah perjuangan bangsa. Karena di kawasan ini ya Tomo Pro 2 diharapkan gitu kan menjadi pusat edukasi sejarah, sekaligus juga bisa menginspirasi nih Tomo Pro 2. Bisa menginspirasi generasi muda gitu buat memahami peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan di kesempatan yang sama, Tomo Pro 2 LPDB Koperasi juga menghadirkan nih layanan konsultasi pembiayaan dana bergulir bagi para pengurus koperasi. Ya, lewat layanan ini ya Tomo Pro 2 Koperasi itu bisa memperoleh informasi tentang mekanisme, terus persyaratannya seperti apa, sampai skema pembiayaan untuk memperkuat usaha mereka nih. Dan pemerintah berharap nih Tomo Pro 2, revitalisasi Tugu Koperasi itu enggak cuma menjaga warisan sejarah aja, tapi juga menjadi momentum untuk memperkuat koperasi sebagai salah satu pilar perekonomian nasional yang bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Dan Tomo Pro 2 itu tadi info kedua tentang LPDB yang membuka aksesnya ya untuk pembiayaan untuk memperkuat kebangkitan koperasi nasional. Dan setelah ini Tomo Pro 2, ini ada requestan dari Kak Alvino nih dari live TikTok kita untuk mendengarkan lagu-lagu yang happy nih Tomo Pro 2. Kita puterin Tomo Pro 2 lagunya One Direction dengan judul Drag Me Down buat Kak Alvino.

wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa

Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di Santai Siang. Dan kali ini Hayter bakal ngebawain kamu info tentang olahraga nih teman Pro 2, selama 1 jam ke depan sampai jam 3 sore nanti. Dan teman Pro 2, baru aja kan di tanggal 25 Juli kemarin kan kita tuh membuka gitu kan teman Pro 2 untuk bola Piala Presiden di 2026 ini. Dan teman Pro 2, ini tuh posisi dimana nanti nih di jam 15:30 waktu Indonesia Barat ya Tom Pro 2, kan Porto FC akan melawan Persija Jakarta ya Tom Pro 2 ya. Dan Hayter tuh punya info buat kamu nih Tom Pro 2 dari Jakarta. Jadi Persija Jakarta itu kan menghadapi tantangan yang berat gitu untuk menjaga peluang lolos ke semifinal Piala Presiden di 2026 ini Tom Pro 2. Ya meski demikian ya pelatih Sintayong gitu kan menegaskan kalau misalkan fokus utama tim tuh sekarang itu tuh ngebangun kekuatan squad setelah bergulirnya Super League musim 2026-2027 nih Tom Pro 2. Karena di hari ini Tom Pro 2 di jam 15:30 nanti kan Persija tuh dijadwalkan akan bertarung gitu kan, akan menghadapi juara bertahan asal Thailand Port FC nih di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya. Dan laga itu jadi kesempatan buat Persija Jakarta nih Tom Pro 2 buat bangkit setelah kalah 0-1 dari Persibaya di pertandingan pembuka. Dan Sintayong sendiri itu mengatakan di Tom Pro 2, kalau misalkan dia itu akan memberikan kesempatan bermain kepada para pemain muda. Karena menurut Sintayong nih pembagian menit bermain itu tuh dilakukan secara struktur agar seluruh pemain itu memperoleh pengalaman sekaligus juga mematangkan komposisi tim yang ada di Tom Pro 2. Karena Sintayong tuh mengakui di mana Port FC itu kan sebuah grup gitu yang tangguh Tom Pro 2. Makanya nih tim pelatih ini tuh udah ngelakuin evaluasi terhadap penampilan Persija Jakarta sekaligus juga menganalisis permainan calon lawannya untuk menghadapi pertandingan nanti. Sementara itu Tom Pro 2 untuk back Persija sendiri Radovan Pankov memastikan Tom Pro 2 untuk seluruh pemain tuh punya tekad yang kuat buat bangkit lagi. Dan dia juga berharap gitu Tom Pro 2 timnya itu bisa tampil lebih baik dan juga meraih hasil positif setelah kekalahan pada laga pertamanya. Ya meski peluang lolos ke semifinal itu gak mudah ya Tom Pro 2 ya, Persija itu tuh tetap berupaya untuk memanfaatkan turnamen pramusim ini sebagai ajang meningkatkan performa tim, evaluasi juga sekaligus rotasi pemain sama mengembangkan pemain muda yang diharapkan itu jadi bekal penting sebelum menghadapi kompetisi resmi di musim baru nanti. Kita tungguin aja ya Tom Pro 2 untuk hasil akhirnya gitu kan, kira-kira apakah Persija Jakarta pada saat melawan Port FC bisa memenangkan laga ini di yang akan dilaksanakan di Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya di jam 15:30 waktu Indonesia Barat ya Tom Pro 2. Dan nanti juga ada nih Tom Pro 2 yang di hari ini sama-sama Persebaya Surabaya versus PSMS Medan, sama-sama di Gelora Bung Tomo di Surabaya di jam 19:30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan selain itu Tom Pro 2, Hayter masih punya info lagi nih dari dunia olahraga. Dan ini tuh dimana ada dari Pulau Sumba ya Tom Pro 2 ya, dimana ini tuh ada Sumba bidik panggung dunia lewat sport tourism pacu kuda. Bagaimana infonya? Selain ini bakal Hayter bagiin buat kamu semua. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Pernah dengar kue semprong? Ya, kue semprong adalah jenis kue tradisional yang menjadi camilan kegemaran orang Indonesia. Bagi sebagian orang, sepertinya kue ini wajib ada di setiap momen Lebaran. Selain rasanya yang manis gurih, bahan untuk membuatnya juga mudah didapat. Kue semprong ini memiliki nama yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Di Sumatera Barat disebut dengan kue sapi, di Aceh kue sepet, di Jawa disebut dengan opak gambir, dan di Riau disebut dengan kue rokok karena gulungannya memang menyerupai rokok. Namun, banyak yang tidak tahu. Ternyata kue semprong bukan kue tradisional asli dari Indonesia. Menurut beberapa referensi, kalau kue ini berasal dari Norwegia atau budaya suku Viking, dan pertama sekali dibawa oleh orang Portugis ke Indonesia dengan nama krumkake atau dalam bahasa Prancis disebut dengan crêpe. Kue yang terbuat dari tepung terigu, santan, gula pasir, telur, dan margarin ini memiliki cetakan khusus yang dijapit kemudian dipanggang di atas api. Setelah matang, lalu digulung dalam keadaan panas. Nah, sudah tahu kan dari mana asalnya kue semprong itu?

0: temani makan siang kamu.
1: 96,4 MHz Pro 2 dari Merauke, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2 akhirnya punya info nih dari dunia olahraga lagi ya, di mana ini tuh datang dari Pulau Sumba nih, teman Pro 2, dari Nusa Tenggara Timur. Kalau di sini ya, teman Pro 2 di Pulau Sumba itu kan punya potensi nih yang besar banget buat jadi destinasi sport tourism atau wisata olahraga berbasis budaya nih. Dan salah satu daya tarik utamanya di Pulau Sumba ini tuh adalah tradisi pacu kuda di tahun 2 yang udah diwarisin secara turun-temurun dan udah jadi identitas masyarakat setempat tahun 2. Dan dari Konfederasi Nasional Pordasi gitu ya, menilai kalau misalkan pacu kuda Sumba itu enggak cuma menghadirkan kompetisi olahraga aja, tapi juga memadukan unsur budaya, pariwisata, dan juga pemberdayaan ekonomi masyarakat di tahun 2. Jadi Triwati Marciano, seorang ketua presidium Konfederasi Nasional Pordasi nih, ngomong ke Tumang Pro 2, kalau misalkan Sumba itu punya seluruh unsur yang dibutuhkan untuk berkembang sebagai destinasi sport tourism di kelas dunia. Mulai dari budaya berkuda yang kuat gitu kan, keberadaan kuda lokalnya yang berkualitas, sampai panorama alam yang menjadi daya tarik wisatawan nih. Menurut Triwati Marciano juga, penyelenggaraan kejuaraan pacu kuda itu tuh bisa memberikan dampak ekonomi yang luas, teman-teman berdua. Jadi dari kehadiran pesertanya, sama penonton yang bisa menggerakkan sektor UMKM, kuliner, transportasinya juga, akomodasi yang ada di sana, sampai jasa pariwisata di daerah itu, teman-teman berdua. Dan peluang ini tuh semakin terbuka lagi setelah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional atau PON di 2021 ya, teman-teman berdua, di tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur. Dan di 2028 masuk Haidar di Nusa Tenggara Timur dan juga Nusa Tenggara Barat, karena arena pacu kuda pada Eweta Waika Bukbak telah ditetapkan sebagai venue cabang olahraga pacu kuda nih. Dan saat ini Pordasi bersama pemerintah daerah juga masih terus meningkatkan kualitas dari lintasannya, terus fasilitas pendukungnya juga ditingkatin ya tahun 2, sama yang pasti mas standar keamanan biar memenuhi penyelenggaraan kejuaraan bertaraf nasional sampai internasional. Jadi semoga aja ya Tumang Pro 2 lewat pengembangan yang berkelanjutan ini tuh, pacu kuda di Sumba itu gak cuma melahirkan prestasi olahraga aja nih, tapi juga bisa memperkuat sektor wisata dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada.

Dan nomor 2 itu tadi info kedua dari info olahraga. Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 3 nanti. Nomor 2, kalau misalkan nomor 2 ada yang mau request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964 atau langsung join live Pro 2 RR Merauke via TikTok nomor 2. Langsung aja join di live, abis itu langsung ngedrop mau lagu apa diputerin atau mau titip salamnya buat siapa.

0: ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu

0: 102 FM. Teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

Terbaik yang dan nomor 2 berakhir sudah untuk pertemuan kita di Santai Siang di kali ini di tanggal 29 Juli 2026 nih. Tapi jangan kemana-mana Tom Pro 2, karena kita bakal balik lagi nanti di jam 3 lewat 5 ya Tom Pro 2 di Info Pro 2. Abis kita ngedengerin doa kerahiman ilahi dan juga nanti kita masuk di sore ceria ya Tom Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya sen tuker si sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era Dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan Dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga

0: FM.
1: Teman berdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
2: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap

Selamat sore teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 29 Juli 2026 dan inilah info pertama. Satuan Res Narkoba Polres Merauke mengingatkan masyarakat khususnya generasi muda agar menjauhi narkoba karena dampaknya tidak hanya merusak kesehatan tetapi juga menghancurkan kehidupan sosial, mental, dan masa depan penggunanya. Ibtu Rudi Srihardi, SSOS, Kaur Bin Satuan Res Narkoba Polres Merauke menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba memberikan dampak serius terhadap kondisi fisik seseorang. Pengguna berisiko mengalami kerusakan otak dan gangguan sistem saraf yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir serta mengendalikan perilaku. Selain itu, narkoba juga dapat menyebabkan gangguan pada organ vital seperti jantung dan paru-paru, bahkan meningkatkan risiko kematian akibat overdosis maupun komplikasi kesehatan lainnya. Dari sisi psikologis, pengguna narkoba rentan mengalami depresi, kecemasan, halusinasi, hingga emosi yang tidak stabil. Dampak yang paling berbahaya adalah munculnya ketergantungan, sehingga pengguna akan terus berusaha mengkonsumsi narkoba dan sulit berhenti tanpa menjalani rehabilitasi. Tidak hanya berdampak pada kesehatan, penyalahgunaan narkoba juga mempengaruhi kehidupan sosial penggunanya. Prestasi belajar maupun kinerja di tempat kerja cenderung menurun, bahkan tidak sedikit pengguna yang akhirnya kehilangan pekerjaan atau putus sekolah. Polres Merauke juga menyoroti dampak narkoba terhadap kehidupan keluarga. Ketergantungan membuat pengguna membutuhkan biaya untuk membeli narkoba. Ketika tidak memiliki penghasilan, kondisi tersebut sering memicu konflik dengan orang tua maupun anggota keluarga lainnya. Lebih jauh lagi, kebutuhan untuk memperoleh uang demi membeli narkoba dapat mendorong seseorang melakukan tindak pidana, seperti pencurian, penjambretan, penipuan, hingga penggelapan. Ibtu Rudi juga menyampaikan berbagai dampak tersebut menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkoba tidak pernah memberikan manfaat bagi penggunanya. Sebaliknya, narkoba hanya membawa kerugian, merusak kesehatan fisik dan mental, menghancurkan hubungan sosial, serta menghilangkan masa depan generasi muda. Polres Merauke mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mencegah penyalahgunaan narkoba melalui edukasi, pengawasan di lingkungan keluarga dan sekolah, serta segera melaporkan kepada aparat apabila mengetahui adanya dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar. Info kedua. Sebanyak 361 mahasiswa program 1000 Sarjana Kabupaten MAPI tahun 2026 tersebar di 14 perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Salah satu rangkaian program tersebut ditandai dengan penyambutan 20 mahasiswa baru program Sarjana Ilmu Keperawatan dan Nurse asal Kabupaten MAPI di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia atau FIKUI di Depok pada hari Selasa 28 Juli 2026. Penyambutan berlangsung di ruang rapat PA212 Gedung A RIK Kampus UI dan dihadiri Dekan FIKUI Prof. Dr. RR Tutik Sri Haryati SKP MMars beserta jajaran Civitas Akademika. Turut hadir juga Bupati Kabupaten MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu bersama jajaran pemerintah Kabupaten MAPI sebagai bentuk dukungan kepada para mahasiswa yang akan menempuh pendidikan tinggi. Bupati Kabupaten MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu berharap para mahasiswa dapat menempuh pendidikan dengan optimal, menguasai ilmu keperawatan dengan unggul, dan kembali ke Papua Selatan untuk membawa perubahan nyata serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten MAPI. Program 1000 Sarjana Kabupaten MAPI tahun 2026 mengirimkan sebanyak 361 mahasiswa yang tersebar di 14 perguruan tinggi, yakni FIKUI, FKIP UNJ, ITPLN, FKUPI, Unika Semarang, STIKES Panti Rapi, Farmasi NK UGM, UNPAD Marwati Gujarat India, UNMUS, UNSEN, UNM, dan Universitas Kolaka. Melalui kerjasama pemerintah Kabupaten MAPI dengan berbagai perguruan tinggi, program 1000 Sarjana tahun 2026 diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Penyambutan 20 mahasiswa baru di FIKUI menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan program tersebut dalam menyiapkan sumber daya manusia Kabupaten MAPI di berbagai bidang. Info ketiga. Puskesmas Mopah Baru di Jalan Brawijaya tepat di depan Mapolres Merauke mulai mengalami krisis ketersediaan obat setelah lebih dari satu bulan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Merauke dipalang. Kondisi tersebut menyebabkan sejumlah obat yang paling banyak dibutuhkan masyarakat menipis bahkan kosong pada hari Rabu 29 Juli 2026. Kepala Puskesmas Mopah Baru Severina Sri Haryuni Wiratuanti mengatakan apabila distribusi obat tidak segera kembali normal, pelayanan kesehatan di Puskesmas dikhawatirkan tidak dapat berjalan secara maksimal. Severina menjelaskan antibiotik sempat habis total, namun pihak Puskesmas telah melakukan pembelian menggunakan Dana Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Menurutnya, pihak Puskesmas telah menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat terkait kondisi stok obat yang menipis. Salah seorang warga Merauke, Romera, menilai masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan akibat keterbatasan obat di Puskesmas.
Sekian info Pro 2 di sore hari ini. Teman Pro 2 di pukul 4 nanti kita akan masuk di sore ceria. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

pernah dengar tentang cendramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, cendramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata cendramawa berasal dari kata chandra yang berarti bulan dan mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, cendramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata cendramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata cendramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata cendramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

0: Lia, masak apaan?
1: Ini nah, tumis kangkung pakai tempe.
0: Ya ampun, sama amat sih kita. Nih, aku masak sayur bening sama tempe goreng.
1: Ya, memang hampir tiap hari kan kayak gini. Mana nggak pernah jalan-jalan kayak orang-orang.
0: Ya itu, hari Minggu kayak gini, itu jalan-jalan kah?
1: Iya.
0: Biar pada dengar.
1: Iya.
0: Lia, coba Pang, kalau ada kerjaan kasih tahu aku. Lumayan lah, nambah-nambah buat belanja.
1: Ya itu, kerja apa ya?
0: Ya, tapi Bang Heri gak bolehkan aku kerja keluar. Anakku masih kecil.
1: Ah, iya nanti aja lah. Kalau ada kerjaan, ntar aku infoin ke kamu.
2: Drama Radio Tetangga, produksi RRI Samarinda, dengan para pemeran Ira Runinta sebagai Dea, Vera Nino memerankan Lia, Heri diperankan Dedi Purnama, dan Bayu diperankan Raditya Hamzah.

0: Berisik betul sih rumah sebelah nih.
1: Rumah sebelah? Tetangga?
0: Iya.
1: Mau kutanyakan kah? Maka biasanya ngobrol.
0: Gak usah. Harusnya tuh gak usah kutanyakan pun paham sendiri. Kan tahu kalau rumah berdempetan begini.
1: Pergi dah ke sebelah. Kan kamu akrab sama Lia. Kemarin sore sih kulihat ada yang antar TV baru ke rumahnya.
0: Hah? Masa bang? Maka katanya gak punya uang.
1: Nah, gak tahu. Sudah kalau penasaran, tanya aja sudah.
0: Enggak ah, malas. Mending makan. Nih ikan gorengnya udah mateng.
1: Jadi dibiarkan aja kah?
0: Iya.

0: Wih, motor baru nih.
1: Eh, Her, iya nih.
2: Ayo Bang Her, jalan dulu.
0: Iya.
3: Motor baru kayak itu Bang?
0: Iya, hebat ya.
3: Dari mana uangnya ya Bang? Katanya dia gak punya uang. Kok bisa beli ini itu sih?
0: Ya mana aku tahu. Coba kamu tanya aja.
3: Ih, males. Bang, hari Minggu kapan tuh kan aku ngobrol sama Lia. Mau cari kerja bareng-bareng. Lia janji katanya mau kasih kabar. Apa dia udah dapat kerja duluan ya Bang?
0: Kamu nih, kok gak sabar betul? Kan aku udah bilang, tunggu Tio gede, habis itu kerja.
3: Iya Bang, tapi aku kan mau kayak Lia juga. Masa udah merantau, hidup gini-gini terus?
0: Sabar, gak usah macam-macam.
3: Iya.

0: Ya ampun, jeleknya nih HP. Minta diganti.
1: Dea, aku jalan ya.
0: Lia, lamanya aku gak lihat kamu.
1: Iya, sehat aja kah?
0: Sehat? Lia.
1: Dea, sorry aku mau jemput Mas Bayu.
0: Oh, iya. Awas aja ya, sombong betul sekarang.

0: Mas, lihat ini statusnya Dea.
1: Apa?
0: OKB? Nyindir aku kayaknya.
1: Nyindir gimana?
0: OKB kan artinya orang kaya baru.
1: Iya, tapi kan belum tentu nyindir kamu.
0: Ah, nyindir aku itu.
1: Masa nyindir kamu? Bukannya kamu temenan, sering ngobrol, kan tetangga.
0: Iya memang, tapi kemarin itu dia kayak gak suka lihat aku. Mungkin karena aku pakai motor baru kali.
1: Jangan buruk sangka dulu.
0: Tapi emang iya kok. Awas aja ya.
1: Awas apa?
0: Enggak mas.

0: kaya dari barang haram. Keterlaluan, pasti nyindir aku ini. Dea! Dea! Keluar kamu! Aduh, apa sih berisik betul? Eh, kamu ya? Apa sih salah aku tulis-tulis status kayak gitu?
1: Status apa coba?
0: Bilang OKB lah. Terus barusan lagi, kaya dari barang haram. Maksud kamu apa? Aku punya motor sama barang-barang baru ya dari barang haram gitu.
1: Loh, kamu kok tersinggung? Emangnya status gue itu untuk siapa sih?
0: Ya untuk aku kan? Buat siapa lagi?
2: Lia,
1: stop. Aku tuh banyak
2: kamu
1: ya. Bukan
2: sih?
1: Kamu aja.
2: Apa-apaan ini?
0: Berdalih kamu.
1: Bang, ini loh Lia. Nuduh aku nulis status nyindir dia. Kegeeran tuh nah bang.
0: Emang iya kan? Masih mau berkelit?
2: Waduh, kalian berdua ini salah paham.
3: Iya, kalian itu kan tadinya bertetangga baik. Kenapa jadi begini sih?

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Iya Her, aku ini dapat warisan. Sebagian besar kubelikan tanah. Nah ini Lia mau punya barang baru katanya. Kebetulan motor kami juga udah sering mogok. Bingung kalau mau kemana-mana.
0: Nah, Dea, gimana? Udah ngerti sekarang?
2: Iya.
0: Aku minta maaf ya. Belum bisa kasih apa-apa yang kamu mau.
2: Iya, Mas. Maafin aku juga ya, Lia. Iya, hati-hati kalau nulis-nulis di medsos. Bisa bikin orang tersinggung ntar. Iya, maafin aku ya. Nanti pelan-pelan aku bangun rumah. Nggak tinggal di sini lagi. Gitu ya.
0: Nah, makanya mumpung masih punya tetangga,

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.
2: Teman terbaik.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rezeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Halo-halo Tomo Pro 2, 96,4 MHz Pro 2 NRD Pro. Oke, teman terbaik kamu. Dan balik lagi Tomo Pro 2 bareng sama Haidar di sini. Gimana hari kamu, teman Pro 2? Semoga baik-baik aja. Semoga di hari ini ya, Tomo Pro 2, di hari Rabu nih, kamu masih semangat. Mungkin sekarang udah pada pulang ya, Tomo Pro 2 ya. Mungkin udah pada perjalanan menuju rumah nih, mungkin yang dari kantor, mungkin dari sekolah ya, Tomo Pro 2, yang full day school mungkin ya, Tomo Pro 2. Udah lagi di jalan pulang nih, habis melakukan kegiatan, habis belajar, mungkin habis bekerja ya, Tomo Pro 2. Semoga kamu masih bersemangat, masih mempunyai semangat lagi ya, Tomo Pro 2, sampai nanti mau tidur nih. Dan Haidar di sini, Tomo Pro 2 di sore ceria, bakal nemenin kamu sampai jam 5:30 nanti dengan membawakan kamu info-info menarik dan juga memutarkan yang pasti ya, Tomo Pro 2, memutarkan lagu-lagu terbaik pastinya. Dan buat kamu semua nih, kalau misalkan ada yang mau request lagu di sore hari ini, boleh banget Tomo Pro 2, hanya tungguin sampai jam 5 nanti ya, Tomo Pro 2. Requestannya langsung dikirim aja ke WhatsApp kita di 082148994964. Dan setelah ini Tomo Pro 2, jangan kemana-mana karena Haidar bakal ngebagiin kamu info menarik nih. So stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 NRD Pro. Oke, teman terbaik kamu.

Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Jumpi Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi In yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.

Kembali lagi Tom Pro 2 di sore ceria di hari ini, di hari Rabu di Tom Pro 2. Dan nah itu punya info nih Tom Pro 2 dari UNJ, dari Universitas Negeri Jakarta, Fakultas Psikologi nih Tom Pro 2. Jadi mereka tuh mengembangkan model pengasuhan positif nih berbasis riset Tom Pro 2 buat membantu keluarga di kawasan perkotaan. Dan program ini punya tujuan nih untuk memperkuat kesejahteraan psikologis orang tua sekaligus mendukung tumbuh kembang anak secara optimal Tom Pro 2. Jadi kegiatan ini tuh berlangsung selama 1 bulan ya, mulai dari pertengahan Juni sampai pertengahan Juli. Dan program ini tuh merupakan bagian dari skema Community Development Equity LPDP 2026 dan dilaksanakan bekerjasama dengan TKIC ya, Bustanul Atfal atau ABA 23 Depok nih. Dan model pengasuhan ini tuh disusun ya Tom Pro 2 sama dosen Fakultas Psikologi UNJ bersama dengan peneliti dari Jepang dengan menyesuaikan kebutuhan keluarga urban di Indonesia. Dan peserta program ini tuh berasal dari orang tua siswa TK ABA 21 dan TK ABA 23 Depok. Jadi ada psikolog juga dosen dari UNJ sendiri, Tom Pro 2, ada Ananda Putri Adining Tias yang menjelaskan kalau misalkan kesejahteraan psikologis orang tua itu tuh jadi fondasi utama nih, dan juga membangun pola pengasuhan yang sehat. Karena menurut Nanda nih Tom Pro 2, orang tua itu tuh yang bisa mengelola kondisi emosional akan lebih siap buat menghadapi tantangan dan juga mendampingi perkembangan anak nih. Sementara itu Tom Pro 2, dosen UNJ lainnya ada Salsabila Mayang Sari itu menegaskan kalau misalkan pengasuhan positif itu bukan berarti selalu memenuhi keinginan anak ya Tom Pro 2 ya. Tapi pendekatan ini tuh menekankan gitu dari komunikasi yang empatik, terus penerapan batasan yang konsisten sama pemberian konsekuensi yang tepat pada kelakuan anak. Jadi program ini juga memperkenalkan di Tom Pro 2 media edukasi bernama Kartu Tenang. Jadi itu bisa membantu orang tua gitu kan untuk mengenali situasi pengasuhan dan juga milih respon yang lebih positif buat anak. Dan sebagai tindak lanjutnya nih Tom Pro 2, peserta itu tuh nanti memperoleh pendampingan selama 3 minggu lengkap dengan modul dan juga buklet sebagai bantuan menerapkan pola pengasuhan positif di rumah nih. Jadi mungkin itu Tom Pro 2 yang dilakuin sama Kak Tanda Putri Dinintias dan juga Salsabila Mayang Sari itu kan sebuah metode gitu yang udah diriset bersama dengan peneliti Jepang gitu kan Tom Pro 2, ngebuat gimana caranya kita sebagai orang tua, apalagi anak-anak Gen Z gitu kan, anak-anak milenial yang mungkin baru menikah, yang baru punya anak juga, bagaimana cara untuk membuat anak itu tuh bisa lebih teratur gitu Tom Pro 2, bisa lebih dimengerti, merasa dimengerti sama kita, sama sebagai orang tua. Dan Tom Pro 2, setelah ini Haider punya info juga nih buat kamu semua nih yang mungkin sekarang di sore hari ini, apalagi kan yang lagi nge-gym mungkin atau lagi berusaha untuk memperindah bentuk tubuhnya ya Tom Pro 2 ya. Haider punya info di mana ini tuh protein itu kan menjadi salah satu nutrisi ya Tom Pro 2 ya, atau juga bahan pembentuk lah untuk membuat pembentukan otot dan juga badan gitu kan. Setelah ini Tom Pro 2, Haider punya info tentang bulking. Infonya seperti apa? Jangan kemana-mana. Setelah ini bakal Haider bawain. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RFM Rocky. Teman terbaik kamu.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Sore ceria di Pro 2 FM.
1: Kembali lagi Tom Pro 2 di sore ceria di 96,4 MHz Pro 2 RRM Pro K. Dan Tom Pro 2, buat kamu-kamu nih Tom Pro 2 yang sekarang sedang bulking ini ya. Protein itu kan menjadi salah satu nutrisi penting ya Tom Pro 2 yang dibutuhin sama tubuh kita gitu kan. Terutama bagi kamu semua nih yang lagi program buat pembentukan massa otot atau bulking Tom Pro 2. Dan selain untuk membantu membangun otot kita ya Tom Pro 2, protein juga bisa berperan nih sebagai zat yang bisa memperbaiki jaringan tubuh dan juga menjaga kesehatan secara keseluruhan nih Tom Pro 2. Dan kabar baiknya nih, sumber protein itu yang berkualitas apalagi ya Tom Pro 2 itu tuh cukup mudah gitu ditemukan di sekitar kita. Nah, salah satunya itu adalah telur nih yang mengandung sekitar 6-7 gram protein per butirnya. Dan telur juga itu kaya akan asam amino esensial yang mendukung nih Tom Pro 2 membentuk dan juga memulihkan otot kita. Dan yang kedua Tom Pro 2 itu tuh ada dada ayam. Seperti kita tahu ya Tom Pro 2, di setiap 100 gramnya dada ayam itu mengandung sekitar 31 gram protein. Dan ini tuh jadi salah satu menu favorit buat kita setelah olahraga. Iya gak sih Tom Pro 2? Dan ada juga berbagai jenis ikan nih, seperti tuna gitu kan, salmon dan ikan tongkol itu juga jadi salah satu sumber protein yang berkualitas tinggi. Karena selain ikan yang punya protein kualitas tinggi gitu Tom Pro 2 ya, ikan juga tuh punya asam lemak omega 3 yang baik juga nih buat kesehatan jantung kita dan juga fungsi otak. Dan buat kamu nih yang suka sama daging merah, daging sapi tanpa lemak itu bisa jadi pilihan kamu nih. Karena di daging sapi itu tuh punya sekitar 20 gram protein per 100 gramnya. Dan kandungan zat besinya juga itu bisa ngebantu pembentukan sel darah merah di tubuh kita. Dan selain dari daging-dagingan gitu kan Tom Pro 2, ada juga nih dari protein nabati yang bisa kita ambil atau peroleh gitu dari tempe atau tahu. Karena tempe itu tuh mengandung sekitar 9-10 gram protein per 50 gramnya. Dan tahu sendiri itu tuh punya kandungan protein sekitar 8% sampai 15 gram per 100 gram tergantung jenis tahunya ya Tom Pro 2. Jadi buat kamu yang lagi bulking nih kan, memenuhi kebutuhan protein itu sebaiknya tetap diimbangi sama pola makan bergizi seimbang. Jadi olahraga yang teratur sama yang pasti istirahatnya yang cukup nih Tom Pro 2. Nah, dengan ini kan, dengan kita menerapkan 3 tahapan ini, manfaat protein itu tuh bisa dirasain sama kita secara optimal buat menjaga kesehatan sekaligus mendukung kebugaran tubuh kita. Dan itu tadi Tom Pro 2, mungkin bisa bermanfaat ya buat kamu yang mungkin sekarang lagi program bulking gitu atau naikin massa otot gitu. Semoga aja bisa menambah pengetahuan kamu tentang dari mana aja sih protein itu bisa diambil. Dan Tom Pro 2, di tanggal 29 ini nih ya Tom Pro 2, ada salah satu film nih yang udah diputarkan di bioskop. Kira-kira ada apa nih Tom Pro 2? Mungkin pencinta Marvel udah pada tahu nih. Selain itu bakal ada bagiin buat kamu semua, kira-kira apa filmnya? Kita tungguin aja. Jangan kemana-mana, saya tun terus saja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu.

0: vaksin belum?
1: Belum, gak sempat.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, aku kurang enak badan.
0: Nah, sekarang udah vaksin belum?
1: Belum, nunggu ada temennya.
0: Kamu udah vaksin belum?
1: Belum, lagi gak mood.
0: Kalau sekarang kamu udah vaksin belum?
1: Belum, takut jarum suntik aku tuh.
0: Kamu udah bosan hidup belum?
1: Belum, aku sayang kamu tahu.
0: Makanya vaksin, jangan banyak alasan kalau sayang. Sayangi diri kamu sendiri dan orang terdekat kamu. Dengan melakukan vaksinasi, herd immunity akan terbentuk. Dan kita bisa mencegah penyebaran COVID-19 lebih luas. Kesel aku tuh kalau banyak alasan gini. Ya udah, kita berdekat aja dulu sampai kamu udah divaksin.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

0: ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.
1: 96,4 MHz Pro 2 RR Pro Kit, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bersama saya Hedar dan teman Pro 2 di hari ini nih, Marvel. Semua yang suka Marvel mungkin udah tahu ya teman Pro 2 ya, apa yang ada buat ngasih tahu buat kamu nih. Kalau misalkan Marvel itu kembali untuk menghadirkan petualangan terbaru dari manusia laba-laba nih teman Pro 2. Lewat filmnya Spider-Man Brand New Day. Dan film Spider-Man yang kali ini ya teman Pro 2 itu disutradarai sama Destin Daniel Cretton. Dan kembali lagi untuk menampilkan Tom Holland sebagai Peter Parker, didampingi sama Zendaya dan juga Jacob Batalon. Dan untuk ceritanya sendiri ya Tom Pro 2, ini tuh akan melanjutkan kisah dari Spider-Man No Way Home. Pada saat Peter Parker tuh memutuskan untuk menghapus ingatan semua orang tentang identitas dari Peter Parker sendiri. Dan keputusannya itu membuat dia gitu kan Tom Pro 2 harus menjalani kehidupan sebagai Spider-Man tanpa orang-orang terdekat yang dulu tuh selalu mendukungnya gitu. Ya meski hidup seorang diri ya Tom Pro 2, Peter tuh tetap berjuang untuk melindungi warga dari berbagai ancaman kejahatan. Namun situasi kembali berubah pada saat musuh-musuh baru maupun yang lama itu muncul lagi nih dan mengancam keselamatan kota. Dan film ini juga menghadirkan ya Tom Pro 2 sejumlah wajah yang udah dikenal banyak sama orang, seperti Michael Mando sebagai Scorpion dan Mark Ruffalo sebagai Hulk. Selain itu juga ada John Bertal yang bergabung sebagai The Punisher serta Lisa Colon-Zayas sebagai detektif Jean the Wolf. Dan mengusung genre aksi dan juga aksi ilmiah ya, fiksi ilmiah ya teman Pro 2, Spider-Man Brand New Day itu akan menawarkan gitu petualangan baru yang dipenuhi sama konflik emosional, terus aksi-aksi yang benar-benar wow banget ya teman Pro 2, dan tantangan besar bagi Peter Parker nih. Buat kamu mungkin yang penggemar Marvel nih teman Pro 2, film ini tuh jadi salah satu tayangan yang paling dinantiin dan udah tayang ya teman Pro 2 dimulai hari ini di tanggal 29 Juli nih. Dan kehadirannya tuh bisa berharap lah teman Pro 2 untuk melanjutkan kesuksesan kisah Spider-Man gitu kan, sekaligus membuka babak baru di perjalanan sang pahlawan super di jagat Marvel ini. Kira-kira nih teman Pro 2, apa yang kamu nantiin nih dari film Spider-Man Brand New Day ini? Kira-kira apa yang bakal terjadi di sana nih teman Pro 2? Kalau misalkan teman Pro 2 udah ada yang nonton nih, boleh dong kasih tahu Haidar gitu kan teman Pro 2 lewat WhatsApp kita di 082148994964. Kita ngobrol-ngobrol di sana nih. Karena Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 17.30 nanti ya teman Pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana. Oh iya, kalau misalnya teman Pro 2 mau request juga bisa langsung aja ke WhatsApp. Siapa tahu di sore hari ini ada yang mau diputerin lagu terbaik. Lagu pilihan kamu boleh banget ya teman Pro 2. Langsung aja ke WhatsApp kita di 082148994964.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria.

Dan nomor 2, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 17:23 nih. Sudah waktunya Haider dan juga Suri Ciri pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget nomor 2 yang udah ngikutin dari tadi santai siang ya nomor 2. Dan juga Suri Ciri ini, semoga aja info-info yang udah Haider bagiin bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kita semua. Juga lagu-lagu yang Haider bawain, yang puterin, Haider puterin itu bisa menambah semangat dan juga naikin mood kamu lagi di sore hari ini. Dan nomor 2 di jam 17:40 nanti kita akan mendengarkan azan maghrib dulu ya nomor 2. Habis itu dilanjut dengan jaga malam nanti nomor 2 bareng-bareng sama Kak Frankie sampai jam 12 malam nanti. So buat nomor 2 jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RRB Roke, teman terbaik kamu. Haider Faik pamit undur diri, terima kasih and have a good day, bye-bye.

Desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku, namun Indonesia adalah bagian hidupku.

dekatlah ia pada tempat

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: beberapa penderita Down syndrome memiliki muka yang sama? Jika kamu perhatikan, anak dengan Down syndrome memiliki muka yang sama, baik itu dari Afrika, Amerika, China, bahkan Indonesia. Alasan dibalik ini sebenarnya sederhana. Manusia umumnya punya 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang. Namun, hal ini berbeda dengan penderita Down syndrome. Mereka memiliki kromosom lebih pada pasang ke-21. Dan kelebihan kromosom ini adalah alasan dibalik miripnya muka orang-orang yang memiliki Down syndrome dengan wajah rata, mata sipit, leher pendek, dan kuping kecil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya, Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Coba Anda bayangkan, dulu Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik berlian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Teman terbaik kamu.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat malam teman Pro 2, saya Kakak Franky Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Merauke menggelar olahraga bersama dengan POM AD24 Mandala Trikora melalui pertandingan voli persahabatan pada Jumat 24 Juli 2026 lalu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Pertandingan mempertemukan warga binaan masyarakat. Pertandingan mempertemukan warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2B Merauke dengan personil POM AD24 Mandala Trikora Merauke. Kegiatan tersebut menjadi bentuk sinergi antar instansi sekaligus mempererat hubungan kelembagaan yang terjalin. Selain memperkuat hubungan kerjasama, pertandingan juga menjadi wadah untuk meningkatkan koordinasi antara kedua instansi. Seluruh rangkaian pertandingan berlangsung dengan menjunjung tinggi nilai sportivitas, kebersamaan, dan saling menghormati. Warga binaan mengikuti pertandingan dengan semangat kompetisi yang positif, serta mampu berinteraksi dengan baik bersama personil POM AD. Kegiatan berlangsung dalam suasana aman, tertib, dan penuh kekeluargaan di bawah pengawasan petugas lapas kelas 2B Merauke. Melalui pertandingan voli persahabatan tersebut, lapas kelas 2B Merauke dan POM AD24 Mandala Trikora Merauke terus memperkuat sinergi dalam mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Seluruh kegiatan berlangsung dengan aman, tertib, dan kondusif sesuai rencana pelaksanaan. Info berikutnya, sebanyak 361 mahasiswa program 1000 Sarjana Kabupaten MAPI tahun 2026 tersebar di 14 perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Salah satu rangkaian program tersebut ditandai dengan penyambutan 20 mahasiswa baru program Sarjana Ilmu Keperawatan dan Nurse asal Kabupaten MAPI di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia FIKUI Depok pada Selasa kemarin. Penyambutan berlangsung di ruang rapat PA212 Gedung A RIK Kampus UI dan dihadiri Dekan FIK UI Profesor Dr. RR Tutik Sri Haryati SKP Mars bersama jajaran Civitas Akademika. Turut hadir Bupati Kabupaten MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu bersama jajaran pemerintah Kabupaten MAPI sebagai bentuk dukungan kepada para mahasiswa yang akan menempuh pendidikan tinggi. Dekan FIK UI Profesor Dr. RR Tutik Sri Haryati mengatakan, kehadiran mahasiswa baru dari Kabupaten MAPI ini merupakan wujud nyata komitmen FIK UI dalam memperluas jangkauan pendidikan kesehatan yang berkualitas hingga ke wilayah 3T. Di mana dikatakan pihaknya siap mendampingi dan memfasilitasi para mahasiswa agar kelak menjadi perawat profesional yang kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan dampak positif yang besar bagi peningkatan derajat kesehatan di Papua Selatan. Bupati Kabupaten MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu berharap para mahasiswa dapat menempuh pendidikan dengan optimal, menguasai ilmu keperawatan yang unggul, dan kembali ke Papua Selatan untuk membawa perubahan nyata serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten MAPI. Program 1000 Sarjana Kabupaten MAPI tahun 2026 mengirimkan sebanyak 361 mahasiswa yang tersebar di 14 perguruan tinggi, yakni FIK UI, FKIP UNJ, ITPLN, FKUPI, Unika Semarang, Stikes Panterapi, Farmasi NK, UGM, UNPAD, Marwadi Gujarat India, UNMUS, UNCEN, UNM, dan Universitas Kolaka. Melalui kerjasama pemerintah Kabupaten MAPI dengan berbagai perguruan tinggi, program 1000 Sarjana tahun 2026 diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Penyambutan 20 mahasiswa baru di FIK UI menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan program tersebut dalam menyiapkan sumber daya manusia Kabupaten MAPI di berbagai bidang. Saya Kakak Franky, sekian Info Pro 2.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Anissa malu, Ma. Anissa malu.
1: Nisa, kamu kira hanya kamu yang malu? Mama juga. Sekarang semua teman arisan Mama menjauh dari Mama, Nisa.
0: Kenapa Mama mesti malu sih? Ini semua terjadi juga karena Mama, kan?
1: Anissa!
0: Nisa enggak mau pulang, Wak. Izinkan Nisa di sini ya.
2: Nisa, Wak senang Nisa di sini. Tapi apa Nisa enggak kasihan sama Mama? Mama juga kan perlu teman untuk bicara.
0: Butuh teman. Anissa bukan teman Mama, Wak. Selama ini Anissa enggak pernah dianggap, jangankan teman, anak pun enggak pernah.
2: Enggak boleh gitu, Nisa. Mama dan papa kamu itu sayang sama kamu. Apalagi kamu kan anak satu-satunya mereka setelah Abang Murio meninggal.
0: Papa, Mama sedih ketika Bang Rio meninggal. Kesedihan semua hanya bohong.
2: Ya sudah kalau begitu. Kamu tenang ya, Nak. Kamu boleh sementara waktu ini tinggal di sini.
0: Terima kasih, Wak. Wak tempat satu-satunya yang Nisa punya.

0: Maybe. Anissa gak ada kontak sama kamu?
1: Gak ada tuh, biarin aja lah.
0: Ih, kamu kok tega sih? Dia kan teman kita. Kita ini sudah sahabatan dari maba loh.
1: Duh, Hana, seharusnya kita tuh bersyukur dia gak ngontak kita lagi. Kamu mau ditanya-tanya sama polisi terkait kasus papanya?
0: Masa sih kita bakal ditanya-tanya juga?
1: Ya iyalah, kan polisi pasti ingin tahu juga gaya hidup si Anissa. Udahlah, aku males mau repot kayak gitu.
0: Tapi Beb,
1: udah, kalau kamu masih mau berhubungan sama Anissa, terserah kamu saja, aku sih ogah.
0: Baby, tunggu dong.

0: Anissa, kamu sudah berapa hari tidak kuliah? Tidak apa-apakah?
1: Tidak apa, Wak. Nisa juga berencana mau berhenti kuliah.
0: Nisa, kamu mau berhenti kuliah? Sayang sekali, nak, kalau kamu berhenti. Seingat Wak, kamu kan sekarang sudah semester 5.
1: Ya, Wak. Tidak apa Nisa berhenti. Daripada Nisa jadi bulan-bulanan teman-teman, Wak.
0: Tidak mungkinlah teman-teman kamu seperti itu, Nisa. Oh iya, siapa teman akrab kamu yang pernah liburan di rumah Wak tempo hari?
1: Hana dan Baby, Wak. Sejak peristiwa itu, mereka bukan sahabat aku lagi, Wak. Sudahlah, Wak, tekad Nisa bulat. Nisa mau berhenti kuliah.
0: Kasihan kamu, Nisa. Semoga ada yang bisa menguatkanmu.

0: Itu kan Anissa, anaknya Pak Bowo. Nisa, Nisa.
1: Ya, ada apa?
0: Duh, kok garang bener sih? Kamu kapan datangnya? Lagi liburan ya? Tapi ini kan bukan jadwal libur.

0: Esok, dia mau kesini.
1: Hah? Apa? Mama mau kesini? Wak, kalau begitu Nisa mau pergi. Tolong, Wak, mungkin punya keluarga lain biar Nisa bisa numpang di rumah keluarga Wak Ipah.
0: Nisa, mama kamu itu sangat rindu sama kamu. Coba, Nisa temuilah dulu.
1: Nisa benci mama, Wak. Nisa benci ya?

0: Ipa? Kenapa kamu tidak tahan Nisa? Kenapa kamu biarkan dia pergi, Ipa?
1: Kakak jangan salah sangka dengan saya, Kak. Saya sudah larang dia, Kak. Tapi Nisa itu tahulah. Nisa itu anaknya nekat.
0: Ya Allah, kenapa anakku juga pergi meninggalkan aku?
1: Kakak tenangkan diri kakak dulu. Bersabarlah, Kak. Dan kakak gak usah khawatir. Nisa bisa menjaga diri. Nisa saat ini ada di rumah adik saya, Dek Tami.
0: Ipa, kamu bisa antar saya ke sana, kan? Saya mau minta maaf sama Nisa, Ipa. Mungkin dengan begitu, dia mau menerima saya. Nisa, ini Mama, nak. Kenapa kamu tega pergi ninggalkan Mama, nak?
2: Ma, baru saja seminggu Nisa ninggalkan Mama, sudah Mama bilang Nisa tega sama Mama. Justru Mama yang tega bertahun-tahun ninggalkan Nisa sama Bias. Nisa ini anak Mama atau anak Bias?
0: Nisa, Mama gak pernah ninggalkan Nisa.
2: Ma, setiap hari Mama sibuk dengan kegiatan Mama, wanita sosialita itu. Apa Mama peduli sama Nisa? Nisa pergi sekolah selalu Bias yang antar. Nisa pulang sopir yang jemput. Nisa di rumah dari siang sampai tidur, Nisa sendiri, Ma. Mama sadar tidak apa yang membuat Bang Rio terjerumus narkoba dan akhirnya meninggal? Itu karena Mama dan Papa terlalu sibuk.
1: Sudahlah, nak.
2: Biar, Wak. Biar Mama sadar. Selama ini Nisa diam. Ma, Papa korupsi juga salah satunya karena Mama. Gaya hidup Mama yang sosialita. Tiap hari arisan di mana-mana. Barang-barang branded. Apa Mama sadar, Ma?
0: Nisa, Mama sadar. Mama salah selama ini. Mama pantas dihukum, Nisa, untuk kesalahan Mama. Tapi Mama mohon, Nisa jangan tinggalkan Mama. Beri Mama kesempatan menebus semua kesalahan Mama, ya nak ya.
1: Nisa, kamu harus bisa memaafkan Mama kamu ya. Biar bagaimanapun mereka itu adalah orang tua kamu. Mama kamu yang melahirkan kamu. Mereka yang membesarkan kamu menjadi seperti ini. Mereka juga tidak ingin kalian terjerumus. Mereka juga manusia biasa, Nisa, yang tidak luput dari salah. Wak mohon, maafkanlah mereka, Nisa.
2: Jujur, Nisa ingin membenci Mama dan Papa, Wak. Nisa sudah lelah, tapi Nisa tidak bisa.
0: Nisa anakku.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut. Oh no!

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Yuk jaga malam bareng Pro 2
1: Comedy on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Saya nih sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, Cafe Latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di kota Merauke. Saya Budi Putra, dari Stena Pino Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio.

0: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing. Kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola-Mesoli, baik kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, baik kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.
1: Jaga Malam
2: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
3: Cewek-cewek zaman sekarang itu kalau foto itu pasti apa? Moncongin bibir. Mau selfie kah, mau foto bareng kah, pasti dia pun bibir kasih moncong. Ini maksudnya apa ya? Kalau yang cantik-cantik itu tidak apa-apa, itu kelihatan imut, menggemaskan ya. Masalahnya nih yang jelek-jelek juga ikutan. Bukan saya larang yang jelek-jelek itu, tapi tolong jangan depan kamera, depan saya ya, biar saya sambar gitu. Saya Hero Story dari Stand Up Indo Merauke.
2: Komedi on the Radio.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teater satu. Kekasihku Hayati. Bukan. Kau yang kukenal adalah gadis yang sopan.
1: Mama, saya dikubur dan disiksa terus, tahu
2: Mama. Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
3: Sal, ada yang salah sama omonganku?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
5: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Jaga malam.
6: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
7: Saya sangat khawatir ya, karena ketika Natal, Merauke itu tidak bisa merayakan Natal. Iya, karena Santa Claus itu dia takut turun ke Merauke, Bu. Ketika dia lagi jalan ke Jayapura, Manokwari, pas mau sampai Merauke dah belok, dia tidak mau turun. Dah belok ke Asmat. Dah jalan lagi ke Manokwari, Sorong. Pas dah mau ke Merauke dah belok. Dah belok ke Bovendigul. Karena dia takut ketika dia turun ke Merauke, dia punya rusa jadi dendeng sama bakso. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke. Terima kasih.
6: Comedy on the Radio.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.
2: Jaga Malam
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
4: Saya nih sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, Cafe Latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di kota Merauke. Saya Budi Putra dari Stena Pino Merauke. Terima kasih.
3: Comedy on the Radio.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom dua kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
2: Di tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen gak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tapi saya bilang gak apa-apa lah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos? Jadi saya juga. Saya Ari, stand up in the world, okay. Terima kasih.
3: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.

malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam. Yuk jaga malam bareng Pro 2.

Selamat malam teman Pro 2. Seperti biasa nih, malam hari ini Oso bakal temenin kamu di Music Live Chat ya, yang disiarkan langsung di Pro 2 FM seluruh Indonesia teman Pro 2. Di hari ini di 29 Juli 2026, kita sudah siap nih ngobrol-ngobrol santai sama musisi wanita, pastinya yang sangat berkarakter ini teman Pro 2 ya. Tapi nanti gue bakal ngobrol barengan dengan Melisa Darusman selama 1 jam ke depan di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih di Musik Live Chat, teman Pro 2. Sekarang gue udah sama dengan Melisa Darusman. Selamat malam, Melisa.
1: Selamat malam. Wow.
0: Powerful sekali suaranya nih, teman Pro 2. Abis makan ya?
1: Baru bangun malah.
0: Baru bangun ya?
1: Iya.
0: Pantesan. Powerful banget, teman Pro 2. Semangat banget nih, karena Melisa lagi mampir ke Pro 2 untuk promo albumnya nih.
1: Betul.
0: Album lo bertajuk apa sih, Men?
1: Bertajuk itu artinya judul ya?
0: Judul.
1: Gak biasa pakai bahasa baku.
0: Bahasa baku.
1: Bertajuk Beda.
0: Beda, teman Pro 2. Jadi Melisa ini baru saja merilis albumnya. Ini ada berapa track di album ini?
1: Ada 9.
0: Ada 9 track, tapi nanti kita akan bahas lagunya satu persatu. Tapi sekarang gue mau tanya nih, Melisa mengawali, bukan mengawali karir ya, lu suka nyanyi tuh di umur berapa, Melisa?
1: Kayaknya dari TK deh, dari kecil.
0: Jadi penyanyi asal mana sih, Men? Asal Bandung? Asal Jakarta?
1: Jadi kalau mau dibilang, aku kayaknya penyanyi asal Bandung ya. Karena aku tumbuh kembang tuh di Bandung.
0: Tumbuh kembang di Bandung.
1: Cuman darah bukan orang Bandung, orang Sumatera.
0: Sumateranya mana?
1: Sumatera Barat. Wah. Sama Aceh.
0: Nah, ini buat RRI Padang ya, dan juga RRI Aceh nih,
1: iya.
0: Artis Anda.
1: Uy. Betul.
0: Gadul banget ya.
1: Bener.
0: Terus.
1: Jadi aku bertumbuh kembang di Bandung. Jadi, tapi lahir di Ambon.
0: Lahir di Ambon.
1: Gimana tuh?
0: Waduh. Berarti lu udah kemana-mana ya? Lahir ya, di Ambon?
1: Gak inget sih. Lahir di Ambon. Lama tinggal di Bandung.
0: Oke.
1: Okay. Daerah Sumatera. Nah waktu kecil itu, emang udah kelihatan kan bibi-bibi bisa bernyanyi kan?
0: Oke.
1: Okay. Nah jadi mama itu kayak, ikut lomba ini, lomba itu, lomba ini gitu.
0: Okay.
1: Jadi ya dari kecil suka nyanyi.
0: Jadi dari kecil suka nyanyi. Tapi kalau lo sendiri maksudnya menghabiskan waktu sekolah dasar itu di mana? Di Ambon apa di Bandung?
1: Di Bandung, full.
0: Di Bandung.
1: Jadi dari TK sampai kuliah di Bandung.
0: Dan pertama kali lagu anak kecil yang mungkin masih lu ingat yang lu nyanyiin dulu apa?
1: Oh yang ini. Ku takut apa ku marah gitu.
0: Trekwek-wek
1: ya.
0: Gua kira abang tukang bakso.
1: Yang itu trekwek-wek. Bener ingat, aku yang ingat ya. Itu kayak di atas panggung 17-an SD tapi. Itu before aku gak

0: 6 aku lahir 94, berarti 20?
1: 20 tahunan.
0: 2, ya.
1: 22, ya. Ya. 22 akhirnya.
0: Bisa ngitung kan? Bener kan?
1: 22 berarti lo merilis 2 single berarti ya?
0: 2 single.
1: Secara profesional.
0: Yes.
1: Oke, okay. Itu waktu di awal-awal itu genrenya masih pop juga?
0: Pop sampai sekarang.
1: Sampai sekarang?
0: Iya, memang darahnya pop.
1: Oh, darahnya pop.
0: Betul.
1: Ya. Gak mau kemana-kemana tuh.
0: Jadi ya pop, a little bit of R&B, ada a little bit of Melayu. Tapi emang kayak garis besarnya genre aku memang pop.
1: Oke, okay. Gitu. Setelah waktu itu sign sama label pertama kali, perasaan lu gimana?
0: Ya kayak, ya ampun aku anak kecil dari Bandung. Bisa loh desain sama label gitu. Sampai akhirnya
1: pindah ke Jakarta tuh?
0: Itu dipindah ke Jakarta. Tapi aku on and off. Kayak misalnya pindah ke Jakarta, terus kayaknya ah balik dulu ke Bandung. Abis itu kayak oke, okay, aku akan fight di Jakarta gitu kan.
1: Oke,
0: okay. Pas ke Jakarta itu masih di label. Abis itu aku gak perpanjang kontrak. 2018 tuh aku berpikir untuk bikin band untuk reguleran di band di kafe-kafe.
1: Oke,
0: okay. Sampai tahun 2025 itu aku terakhir
1: ngeband di nge-band kafe-kafe di dan akhirnya 2025 lo bermantap diri untuk bikin album.
0: Yes, enggak sebenarnya no. 2023 maaf ya kalau aku salah.
1: Gak apa-apa. Jadi sebenarnya rata-rata tuh memang kalau musisi yang udah punya album tuh rata-rata suka lupa.
0: Enggak, kayaknya sebelum punya album juga udah lupa, Beb.
1: Iya, iya, iya.
0: Jadi tahun 2023 aku ketemu sama eksekutif produserku di sebuah kafe.
1: Di sebuah kafe lagi.
0: Ketika aku nyanyi, dia lagi buka laptop bersama teman-temannya.
1: Oke.
0: Kan? Gitu kan?
1: Oke.
0: Terus kayak, kenapa jam 11 malam lu masih buka laptop? Di bar gitu. Menurut gue sih lu tutup laptopnya gitu kan. Lu mending cheers gitu kan. Dan have fun gitu. Ngerasa kayak, ini orang dengerin gue nyanyi gak sih? Gitu ya kan? Sampai akhirnya aku call out. Kayak, halo kakak yang sebelah sana.
1: Yang buka laptop.
0: Yang buka laptop. Tolong dong ditutup aja laptopnya. Yang kerja malam-malam mah kita aja gitu kan. Ternyata dia tuh lagi buka laptop, lagi kerja sambil kayak lagi talent scouting enggak sih. Gitu. Jadi dia kayak ada beberapa kali nonton aku terus kayak kayaknya ini
1: berarti dia udah ngincer lo ya.
0: Udah ngincer. Okay. Kayaknya ini penyanyi menarik gitu. Oh, akhirnya okay. Pas ketemu di bawah dia kayak, "Halo, aku gini, kamu sekarang sama siapa ininya labelnya?" "Enggak ada, Kak." Aku bilang gitu. "Sendiri aja sekarang ngamen gitu." "Mau enggak saya orbitkan?" Terus kayak, "Kamu siapa?" Kamu siapa gitu kan. Akhirnya kita kenal temenan, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Setahun kita cooking kayak, kita mau ngapain ya gitu kan. Itu 2023 aku ingat. 2022 ya. Lupa pokoknya segitulah. Nah terus tahun depannya ketika akhirnya kita, gue ngomong sama dia gini, oke aku siap bikin single.
1: Oke, okay. Awalnya single dulu berarti.
0: Single dulu, jadi judulnya tuh bukan Jodoh Ala Mimpi. Apalagi Pelukan Terbaik sama Pada Mukbur Sujud itu semua di tahun 2024-2025.
1: Oke, itu 4 lagu berarti ya?
0: Iya, 4 lagu. Oke. Itu single tuh semua keluarkan dan itu juga udah ngomong ada 2 lagu yang set kita udah produksi yang baru kita rilis di album beda ini.
1: Oke.
0: Itu udah rekam tahun 2024.
1: Oh. Berarti di album ini itu produsernya masih sama dia berarti?
0: Sama semua. Oke. Ada orangnya di sini.
1: Ada orangnya di sini.
0: Ada.
1: Oh, yang ini ya. Ada.
0: Bukan. Nah, orangnya di sini nih.
1: Oke, okay, terus akhirnya?
0: Akhirnya ya udah, jadi kita aku sign kontrak dengan kakak ini gitu kan. Boleh disebut namanya?
1: Boleh dong.
0: Ya kita sebut ya Anggi Setiaryningsih namanya.
1: Dan akhirnya
0: kita cari lagu, workshop bareng dan lain-lain. Akhirnya alhamdulillah keluarlah album beda ini.
1: Wow, kita stop dulu teman Pro 2. Karena di album beda ini banyak banget musisi-musisi yang ikut membantu Melisa.
0: Betul.
1: Dan musisinya menurut gue ini TRA semua teman produser. Oh. Nanti kita lanjut lagi ngebahas album beda, tapi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat. Let's go.

0: Music Live Chat teman Bro 2 masih barengan dengan Melisa.
1: Halo.
0: Wow. Gila. Ini mah enggak lelah nih kayak lagunya nih. On fire terus ini Melisa teman Bro 2. Asli, gue tuh seneng ya kalau ngelihat musisi kalau promo albumnya atau singlenya tuh semangat.
1: Harus semangat
0: karena
1: bro,
0: itu adalah bagian dari usaha dan doa. Iya enggak sih?
1: Betul.
0: Kalau misalkan loyo-loyo ya kan udah capek-capek, aduh kayaknya kita juga yang denger juga gimana gitu kan. Tapi lagunya teman Bro 2 ini single andalannya di album Beda ini berjudul Lelah.
1: Benar.
0: Padahal Melisa ini gue lihat-lihat bukan orang yang gampang lelah.
1: Sebenarnya inside joke kita tuh ya. Kita tuh kan kalau lelah kan bahasa baku ya.
0: Yeah.
1: Inside joke aku sama teman-teman tuh bukan lelah.
0: Apa
1: tapi capek gitu. Walaupun capek, walaupun lelah kita tuh harus tetap semangat karena kalau nggak semangat nggak ada duit.
0: Kalau bukan dari kita lagi yang mengusahakan semangat, siapa lagi?
1: Siapa lagi?
0: Benar.
1: Ya.
0: Ini lagu andalannya teman Pro 2 di album Beda dari Melisa. Ini udah ada di seluruh platform ya?
1: Semuanya udah ada.
0: Mana bisa teman Pro 2 kepoin? Ini adalah judulnya Lelah. Nah, Lelah ini menceritakan tentang apa Melisa?
1: Sebenarnya Lelah ini tuh menceritakan tentang misalnya aku punya pasangan.
0: Oke.
1: Nah, pasangan aku ini tuh kadang hot and cold gitu. Kadang kayak aku mau sama kamu, kadang-kadang kayaknya aku nggak yakin deh sama kamu. Pergi.
0: Oke.
1: Terus tapi balik lagi.
0: Balik lagi.
1: Makanya kayak ku rela bila kau anggapku salah, ku coba untuk jujur. Ku rela rindukanmu yang tak pernah pedulikan hati rasaku untukmu yang terlanjur dalam. Ya pokoknya gitulah. Jadi dia tuh hot and cold. Jadi kayak mau, ketika dia mau, dia kayak jual mahal.
0: Oke.
1: Jadi pas dia pergi, dia kayak masih suka ngechat. Misalnya gitu loh.
0: Oke.
1: Hot and cold lah. Jadi kita yang berjuang sendiri di hubungan ini karena cinta berat nih.
0: Wow.
1: Kan pasti banyak ya yang ngalamin one sided gitu.
0: Iya, cinta tapi, sepihak ya.
1: Cinta sepihak tapi tapi enggak sepihak banget karena nih orang suka juga
0: tarik ulur
1: keeping score gitu.
0: Wah. Ini banyak banget zaman
1: banyak pasti
0: nih, yang kayak begini nih.
1: Nah.
0: Gak cewek, gak cowok.
1: Benar.
0: Gak tua, gak muda.
1: Itu dia. Jadi sebenarnya gitu, garis besarnya gitu. Jadi kita walaupun lelah tapi kita rela.
0: Oke.
1: Okay. Jadi agak sedikit bodoh sih.
0: Agak sedikit menjadi manusia bodoh.
1: Tapi enggak apa-apa karena gue beneran sayang banget nih sama kamu. Aku rela apa yang kamu mau.
0: Oke.
1: Okay. Aku kasih semua.
0: Oke. Okay.
1: Tapi kamu harus yakin, aku tuh cinta sama kamu tahu. Gitu.
0: Oke.
1: Iya kan?
0: Ini banyak banget kisah-kisah ini ya. Baik yang sudah menikah atau yang belum menikah nih. Karena teman gue juga kayak gini.
1: Iya kan?
0: Ini tuh relate banget sama banyak orang.
1: Iya, terus dia pergi lama gitu. Mm-mm. Kita tungguin, kita tungguin. Terus tiba-tiba dia ngechat kayak, apa kabar? Okay. Nah, okay. Ini nih yang bahaya, Beb. Itu yang bahaya.
0: Gitu. Apalagi kalau misalkan kamu udah, dalam tanda kutip udah, wah udah 100% buat dia ya.
1: Iya, terus kita nunggu. Kita bener-bener kayak free. Pas dia pergi kita single.
0: Oke.
1: Okay. Dianya sama orang lain gitu.
0: Oh.
1: Makanya lagu apa lirik pertamanya kan kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Jadi sebenarnya kayak aku lupain deh gitu.
0: Tapi masih
1: bisa, enggak mau. Dialah the one gitu.
0: Oh, aduh ini agak bodoh ya.
1: Iya kan? Ternyata sebenarnya.
0: Iya. Iya, tapi lagu ini ciptaan siapa nih?
1: Jadi dia adalah ciptaan
0: pengalaman pribadi dia gak?
1: Bener.
0: Oke. Okay.
1: Bener banget. Ini ciptaan my best friend namanya Bibas, orang Bandung.
0: Oke. Okay.
1: Kalau misalnya kalian pernah nonton ajang pencarian bakat itu tahun 2010, dia adalah salah satu pesertanya namanya Kizi.
0: Kizi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Enggak, dulu namanya Bilqis.
0: Namanya perempuan berarti.
1: Perempuan. Oh. Jadi ini cerita tentang perempuan yang sakit hati, Beb.
0: Oke. Perempuan udah capek ya.
1: Iya.
0: Terus.
1: Jadi pertama kali aku dengar itu waktu pas kita lagi karantina di Jakarta.
0: Oke. Kamar tuh.
1: Enggak, kita kan juga suka ngumpul satu tempat malam-malam gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku bilang, kan nama panggilan aku Uting. Ting, gue punya lagu sebenarnya gitu kan.
0: Okay.
1: Coba kita dengerin gitu kan. Kurindukan lagi kau yang ingin aku lupakan. Bagus lagu lo, gue bilang gitu kan. Tapi kan aku disitu masih 15 tahun umurnya.
0: Iya.
1: Yeah. Aku bilang sama dia, aku suka banget lagunya, boleh gak buat aku aja? Misalnya aku pakai, aku bilang gitu kan.
0: Okay.
1: Tapi tunggu ya. lihat kita, semesta mendukung apa enggak ketika aku punya kesempatan untuk produksi lagu dan lagu ini masih available buat aku ya. 16 tahun kemudian aku hubungin dia, untungnya masih punya kontaknya. Kita sempat lost kontak kan. Iya dong, kayak dia masih di Bandung. Iya, dia masih di Bandung, aku udah entah kemana. Aku cari apa ya Instagramnya, nomornya juga udah ganti gitu kan. Beb, apa kabar? Ya ampun, lu kemana aja lo lo lo segala macam. Eh, lagu ini si lelah masih available enggak? Masih. Gua pakai ya, gas. Nah, gitu.
0: Itu temen yang mensupport temen banget ya.
1: Bener.
0: Maksudnya gampang banget gitu.
1: Iya kayak okay, karena emang aku udah tahu lagu ini emang cocok buat Melisa, dia bilang gitu. Karena emang dia pertama kali dengerin lagu itu waktu pas di karantina tuh pertama kali ke aku. Gitu. Jadi emang belum ada yang pernah denger demonya hari pas saat itu ya. Tapi setiap 16 tahun kemudian memang udah banyak yang udah denger demonya. Terus dibilang kayak tar dulu deh. Tar dulu deh. Akhirnya bener, jodoh lah aku sama dia di lagu lelah
0: ini. Tapi sempat lu tanya gak sama pencipta lagunya, lu kenapa sih Beb bisa bikin lagu kayak gini?
1: Patah hati Beb.
0: Oh gitu.
1: Karena biasanya, tapi biasanya songwriter itu gue nggak tahu sih, karena aku kan bukan songwriter ya. Biasanya songwriter itu mempunyai masterpiece itu ketika dalam keadaan galau berat.
0: Iya betul.
1: Jadi dia lagi galau berat waktu itu. Masih cinta monyet.
0: Masih muda.
1: Orang aku 15 berarti dia berapa ya? Dia lebih tua dikit dari aku. Berarti kan masih belasan tahun. Kok bisa cintanya sedalam?
0: Aduh.
1: Tapi udah putus sama orangnya.
0: Udah putus.
1: Nah,
0: sekarang dia udah bahagia.
1: Udah bahagia sekarang.
0: Okay. Tapi kalau pada saat proses produksinya nih lagu lelah, lo ada nggak pada saat ngetek mungkin lo gimana caranya supaya lo bisa masuk ke dalam itu? Apakah lo juga sempat merasakan yang lelah-lelah gini juga?
1: Sebenarnya aku nggak pernah ngerasain sedalam ini.
0: Misalnya
1: kayak tidak 100% sama, tapi kan ya patah hati pernah, ya kan, ditinggal pernah, diselingkuhin pernah. Pokoknya apapun problem percintaan pernah merasakan, tapi 100% relate sama lagu ini, 100% sama persis sama lagu ini belum pernah. Tapi karena aku suka banget lagu ini, maaf ya aku kalau ngomong tuh suka berbelit. Maaf. Jadi aku ketemu sama Davin itu di Reguleran. Ini adalah lagu diproduserin oleh Davin untuk musiknya. Aku ke rumah dia, Vin, aku pengen lagu ini gak pengen balad. Aku bilang gitu, aku gak pengen yang kayak mendayu-dayu gitu. Aku pengennya ini kayak era-era 2000-an dulu gitu loh, Vin. Gue bilang gitu kan. Yang kita jogetin masih groovy, tapi ya liriknya galau gitu. Terus akhirnya let me think about it. Dia bilang gitu. Terus 3 bulan kemudian dia ngasih demo. Jadi aku gak ngasih dia waktu.
0: Kayak, jadi lo bebasin tuh?
1: Gue bebasin. Ini full dia gitu kan. Nih gitu. Wah bagus sekali Pin, bungkus. Kita produksi sekarang juga gitu.
0: Langsung tuh berarti?
1: Iya.
0: Langsung bungkus.
1: Adalah beberapa kayak catatan kayak aku pengennya kan ada di bagian. Apa sih tuh istilahnya? Koda ya? Tri. Koda ya? Apa sih yang interlude ya? Interlude. Nah bagian interlude kan aneh tuh. Yang bass doang. Nah itu dia ya tuh yang mikir.
0: Terus
1: kayak ini mau dibuang nggak, terlalu aneh nggak, dia bilang gitu. Enggak, gue suka.
0: Karena itu salah satu ciri lagu-lagu yang hits di 2000-an.
1: Benar.
0: Itu teman Pro 2. Jadi daripada kita penasaran, langsung kita dengerin nih lagu dari Melisa dengan lelah di Pro 2 seluruh Indonesia ya. Ini lagunya galau tetapi
1: joget
0: habis ya. Kita dengerin cuma di Music Live Chat.

0: Dan lagu ini menurut gue mengingatkan sama karya-karyanya Emily Guslow ya.
1: Benar.
0: Ini asik sih. Ini harusnya kalau ada film Ada Apa Dengan Cinta, ini harus jadi soundtracknya nih.
1: Boleh tolong loh.
0: Cocok lah ya.
1: Boleh tolong loh.
0: Jangan-jangan Teh Meli juga udah ngintip-ngintip nih. Kita kan gak tahu ya.
1: Gak tahu ya.
0: Iya.
1: Halo Teh Meli, apa kabar?
0: Karena menurut gue Teh Meli juga gak berhenti apa namanya berkarya.
1: Benar-benar banget.
0: Masih ada aja padahal dia udah sibuk di DPR tapi tetap masih berkarya. Ngomongin soal album beda teman Pro 2. Ini ada 9 track ya.
1: Yes.
0: Kita akan bahas tadi ada Lelah berarti.
1: Mm-mm.
0: Terusnya ada yang gue sempat datang di launching itu ada lagu Ungu sebenarnya.
1: Iya.
0: Yeah. Itu salah satu lagu yang apa namanya mendistract gue juga.
1: Okay.
0: Gimana sih cerita lagu Ungu itu sebenarnya?
1: Tahu yang bikin lagunya siapa?
0: Siapa?
1: Kizzy Bibas juga.
0: Oke.
1: Okay. Berarti nge-hook ya
0: iya,
1: lagunya
0: iya.
1: Beliau ya.
0: Iya, lagunya masuk soalnya enak-enak.
1: Jadi lagu ini juga tahun itu dibikinnya, tahun 2010.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pas aku akhirnya oke ya, Kizzy kita bawa dua lagu gitu kan. Nah, di lagu Ungu ini sebenarnya memang enggak punya judul awalnya.
0: Awalnya lagunya. No judul.
1: Bet. No judul.
0: Oke. Okay.
1: Suka pikir-pikir apa ya judulnya? Terus ketika pikir oh Ungu aja deh gitu kan, biar lucu karena enggak ada lirik Ungu.
0: Oke,
1: ya, ya kan? Enggak ada lirik Ungu gitu. Tapi lucu aja kayaknya karena nyeleneh, pengen sedikit ada nyelenehnya gitu. Terus kayaknya enaknya kalau duet gitu.
0: Nah, itu ketemu teman duetnya gimana ceritanya?
1: Nah, jadi ketemu teman duet ini sebenarnya dia rival. Aku enggak. Sebenarnya kita berantem, enggak. Jadi kita ketemu di panggung reguler tahun 2019.
0: Berarti dia ngisi ini juga ya, jadi penyanyi reguler juga.
1: Penyanyi reguler. Tapi kita beda tim.
0: Okay.
1: Beda tim. Habis itu kita bercerai dulu tuh, berantem.
0: Oh.
1: Beneran ini berantem, rival berat.
0: Oke.
1: Okay. Rival berat. Aku enggak suka kamu Triwana. Enggak bohong. Bohong, I love you. Habis itu tahun 2024 akhirnya kita reconnect nih.
0: Oke.
1: Okay. Kita jadi sahabatan banget sampai
0: banget ya.
1: Sampai setiap hari kalau enggak ketemu rewel.
0: Oke.
1: Okay. Gitu kan? Setiap pagi pasti video call lagi apa gitu. Okay, gitu. Okay. Sampai akhirnya aku bilang sama dia, "Beb, mau enggak duet sama aku?" Lagu apa? Dia bilang gitu kan. Lagu ini enggak tahu judulnya belum ada. Didengerin, abis itu kita workshop gimana caranya menyatukan si suara aku sama dia ini kan. Karena si timbre kita beda, terus kayak aku tuh lebih tinggi dia lebih rendah gitulah. Akhirnya kita menemukan lah sih. Jadi verse 1, verse 2, chorus itu beda dua semua.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan?
0: Wow.
1: Susah tuh. Karena biar kita nyaman semuanya kan nyanyinya. Abis itu dia udah kita rekaman, jadi lagu Ungu.
0: Oke. Okay. Dan itu lagunya mengingatkan gue sama karya Meli juga sih sebenarnya.
1: Bener, bener. Jadi kayaknya inspirasi Kizzy memang emang Teh Meli.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Dan dia tuh fun fact ya, bikin lagunya tuh bukan pakai alat musik. Jadi dia pakai voice note. Dia bikin melodi jadi otak. Na na na na na na gitu. Kayak na na na na na na na na na na na na na na. Baru bikin lirik.
0: Wow.
1: Jadi dia nggak tahu tuh chordnya di mana sebenarnya.
0: Berarti dia cukup jenius ya.
1: Cukup jenius.
0: Luar biasa teman-teman.
1: Benar.
0: Kalau penasaran langsung cek di Spotify-nya Melisa.
1: Benar.
0: Langsung didengerin lagu Ungu ya.
1: Bisa dong. Dan jangan lupa lihat juga di YouTube ada video klipnya.
0: Udah ada video klipnya.
1: Ada, lucu. Wow, loh kita.
0: Lucu ya.
1: Lucu. Kita bikin itu di Korea.
0: Oh, Korea.
1: Fun fact itu pakai kamera HP doang.
0: Oke. Okay.
1: Dan kita benar-benar enggak makeup. Ya, benar-benar pakai kamera HP doang dan yang ngerekam adalah ibu produser kita, Bu Anggi.
0: Wow.
1: Dan cuma pakai HP, nggak pakai gimbal, dia bawa tas, bawa jaket sendiri. Jadi kita bertiga doang itu.
0: Wow.
1: Kuat, bikinnya.
0: Kuat juga ya berarti si
1: Anggi. Kuat ibu Anggi ini. Hebat.
0: Hebat. Padahal lagu andalannya Lelah ya.
1: Iya.
0: Tapi dia kuat.
1: Kuat.
0: Wow, berarti orang tim-timnya Melisa ini kuat semua.
1: Sebenarnya itu lelah semua. Kita tuh lelah, capek semua. Yeah. Tapi kita semangat.
0: Tapi harus semangat.
1: Iya. Ya kan,
0: demi album beda.
1: Betul. Jadi jangan dilupa ditonton video klipnya. Dan semua lagu udah ada video klipnya.
0: Udah ada video klip.
1: Ada video klip, ada video lirik.
0: Luar biasa.
1: Gitu.
0: 9 lagu udah ada video klipnya.
1: Udah. Keluar serempak.
0: Hebat.
1: Cie.
0: Gila hebat. Tapi selain itu ya teman Pro 2, ada satu lagu juga yang menurut gue ini sangat amat luar biasa. Melisa bersama dengan Diva Indonesia.
1: Yes.
0: City DJ.
1: Yes.
0: Wow.
1: Amazing.
0: Itu gimana lu bisa ketemu sama Mbak Titi DJ ceritanya? Karena gak gampang loh kita bisa bisa punya project atau duet bareng sama diva.
1: Betul.
0: Apalagi misalkan kalau kita

0: Mungkin ya masih penyanyi baru kan. Aduh, gimana ya?
1: Gak enak juga nih, segen, ya. Iya.
0: Nah, lu ceritanya waktu itu gimana?
1: Ceritanya long story short, pokoknya kita pernah kenal zaman dulu, abis itu tapi kita bukan temenan. Terus 2 tahun lalu, pas banget 17 Agustus.
0: Oke.
1: Kita makan di restoran yang sama.
0: Nah, inilah abis lomba berarti.
1: Abis rekaman.
0: Oh, abis rekaman.
1: Abis rekaman stringnya lelah.
0: Oke.
1: Ah, benar, aku ingat banget.
0: Terus
1: abis itu aku makan di tempat makan ini, ternyata Mami Titi dengan teman-teman juga lagi makan di tempat makan ini.
0: Oke.
1: Okay. Tapi aku kenal sama Om Thomas. Jadi aku nyapa Om Thomas. Sebenarnya Bu Anggi lagi. Bu Anggi menyapa Om Thomas. Oke. Okay. Halo Om Thomas, apa kabar?
0: Jadi, oh, halo. Jadi awalnya dari Om Thomas Jorgi nih.
1: Benar. Jadi yang penyembatan nih adalah Om Thomas.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Anggi, Mel, kenal, ya kita kenalin dulu sama Titi DJ gitu kan.
0: Oke. Okay. Titi DJ lagi makan tuh.
1: Baru nyampe. Terus kayak, oh halo. Aku tahu kamu Mel gitu kan. Abis itu kita orang tua aku pulang.
0: Oke.
1: Okay. Kita malah stay di meja itu sampai larut. Tapi sejak saat itu kita tidak pernah terpisahkan. Kayak kita makan di mana bareng, kita kemana, kita staycation kemana-kemana. Gitu jadinya bestie.
0: Oke. Okay. Jadi udah bestian nih ya.
1: Udah enak banget.
0: Ada benang merah nih ya. Projectnya Melisa ini beda. Tadi duetnya juga dideketin jadi bestie dulu.
1: Benar.
0: Duet.
1: Ya jadi project bestie nih tuh. Project bestie karena songwriternya bestie, ya kan? Produsernya bestie, eksekutif produsernya bestie gitu. Wow. Karena kalau kita tidak bekerja dengan bestie itu kayak kurang serak aja gitu. Okay. Kan. Apalagi kan ini album pertama. Jadi kita kita harus kerja sama orang yang kita kenal dan kita percaya dulu.
0: Iya, pasti gitu. Nyaman juga ya.
1: Iya, sampai akhirnya aku tuh sama Anggi punya list lagu, memang lagu-lagu zaman dulu yang kita suka banget.
0: Oke.
1: Okay. Untuk kita remake. Salah satunya lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan emang lagu galau itu ditulis oleh Mami Titi langsung.
0: Nah,
1: juga kan.
0: Itu yang minta lo apa Mbak Titi? Mbak Titi. Eh, ini Mel. Lagu ini.
1: Aku yang minta.
0: Oke.
1: Okay. Aku yang minta.
0: Terus respon
1: gini. Suatu malam.
0: Oke, okay, suatu malamku sendiri.
1: Suatu malam di sebuah meja makan.
0: Oke. Okay. Kan? Meja makan terus ya.
1: Ayo, karena kita suka banget makan bareng okay, ya kan. Okay.
0: Terus.
1: Mam, jadi gini. Aku tuh punya gini dan salah satunya adalah lagu galaunya Mami Titi.
0: Oke. Okay.
1: Boleh enggak kalau kita remake? Boleh.
0: Langsung gitu. Boleh.
1: Boleh. Boleh dong.
0: Oke.
1: Okay. Langsung aja hubungin ini gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Tapi Mam, permintaan satu lagi.
0: Apa tuh?
1: Kalau duet gimana? Ayo. Gak mikir mas,
0: langsung ayo
1: aku setuju gas, katanya gitu.
0: Wow,
1: amazing kan. Aku menangis, literal menangis. Kayak karena aku ini ngefans loh sama Mami Titi.
0: Wow.
1: Ya kita ngefans bareng, ya siapa sih
0: yang respect lah ya sama Diva.
1: Siapa yang gak respect Diva, yeah. Siapa yang gak respect Mami Titi yang gak tahu perjalanan karyanya gitu ya. Salah satu penyanyi yang memang nge-shape aku jadi penyanyi juga, yeah. Salah satunya adalah Mami Titi. Lagu-lagunya Mami Titi dan suara Mami Titi gitu. Sampai akhirnya di posisi aku sekarang, aku juga gak ngerti bisa sampai sini. Mm-mm. Bisa collab sama dia dan produksi lagu bareng dia. Mm-mm. Ya kayak dream come true lah.
0: Wow, gitu. Dikit dong galau dong. Boleh gak ref ya?
1: Oke, boleh.
0: Boleh dong, dikit dong.

0: Pantes Mami Mititi langsung iya. Ternyata gak main-main teman bro dua. Pasti juga Mami Titi juga gak sembarangan ngasih lagunya ya. Apalagi lagu Galau ini menurut gue salah satu lagu Mami Titi DJ juga yang dulu bisa membuat gue sebagai laki-laki tuh, wah ini sakit banget lagu.
1: Ini gue galau beneran nih, sakit dapet nih, gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Benar.
0: Luar biasa. Dan bisa dibawain sama Melly yang ada di album Beda. Dan yes, masih banyak banget lagunya teman pro 2. Dan bisa langsung lo kepoin aja ya.
1: Yes.
0: Kalau pengen nonton di YouTube-nya udah ada semua berarti?
1: Ada semuanya.
0: Wow.
1: Ada semua. Ada mau lewat semua. Mana? Mau lewat mana? Sudah kita sediakan. Ya. Pilih aja.
0: Nah, ini
1: platform yang mana?
0: Ini salah satu musisi yang paling gue suka teman pro 2. Jadi itu sangat amat positif dan bersemangat dengan karya-karyanya.
1: Iya dong.
0: Dan menurut gue pasti akan ketemu jalannya.
1: Amin.
0: Tapi harapan lu nih untuk album Beda dan apa yang pengen disampaikan terakhir untuk teman pro 2 di seluruh Indonesia.
1: Oke, ini aku lihat kamera aja ya.
0: Boleh dong.
1: Boleh dong. Halo teman-teman pro 2 semuanya. Saya Melisa dari mana. Okay. Jadi harapan aku di lagu ini, di album lagu-lagu aku di album Beda adalah bisa dekat sama kalian.
0: Okay.
1: Terus didengerin setiap hari dan bisa membawa apa ya, membawa nyaman, terus jadi happy, walaupun lagunya 80% galau sih.
0: Iya, iya.
1: Cuman kalau aku personally suka happy dengan lagu galau.
0: Oke.
1: Okay. Kayak masuk aja gitu ke sanubariku.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Semoga terhibur dan suka sama lagu-lagunya. Jadi kalau udah suka sama lagunya, jadinya suka sama artisnya yang nyanyi. Terus bisa apa ya? Membantu kehidupan sehari-hari lah, karena aku tipikal orang yang kalau misalnya denger lagu tuh ada beberapa lagu yang membantu hidupku gitu.
0: Oke. Okay.
1: Kayak kan kalau misalnya kita denger lagu tuh ada momen atau ada era ya, kayak oh era ketika aku lagi bahagia, lagu ini nih yang aku dengerin tiap hari. Lagu era aku lagi jatuh atau lagi sedih, lagu ini yang menemani aku. Nah, aku semoga lagu aku tuh bisa menjadi itu buat kalian.
0: Oke,
1: gitu.
0: Jadi semoga album Beda ini bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian ya.
1: Nah, itu dia. Walaupun bukan berarti aku nyuruh kalian galau ya.
0: Oke.
1: Jadi semangat.
0: Dan juga mungkin bisa dipakai soundnya di TikTok.
1: Eh, tolong ya.
0: Bebas ya.
1: Tolong ya.
0: Yang lagi
1: apapun
0: happy,
1: apapun karyanya, apapun konten yang kamu mau bikin, pakai sound Melisa Darusman.
0: Lagi galau tapi happy.
1: Boleh.
0: Lagu lelah.
1: Boleh.
0: Ya kan.
1: Boleh.
0: Sambil masak, oke tuh.
1: Wah, bisa banget.
0: Kanan kiri.
1: Bisa banget sambil nyetir. Tapi hati-hati ya kalau nyetir ya.
0: Iya.
1: Jangan sambil main HP. Lagi nyapu misalnya.
0: Iya.
1: Ya boleh. Kan. Lagi pergi sama girls night out.
0: Boleh.
1: Gitu. Boleh.
0: Kalau mungkin lagi galau banget, wih, pakai sound galau tuh.
1: Bisa.
0: Cocok. Sambil ngupas bawang.
1: Cocok. Jadi teh nangis sambil peri yang menghujan. Nah, bisa banget.
0: Luar biasa. Dan banyak banget lagu-lagu yang bisa jadi soundtrack kehidupan lo di albumnya Melisa.
1: Yes.
0: Oke, okay, thank you Melisa.
1: Thank you.
0: Dan abis ini Melisa bakal nyanyi. Ini satu buah lagu yang mengingatkan gue pada soundtrack Ada Apa Dengan Cinta sebenarnya.
1: Yeah.
0: Ini nuansanya Ada Apa Dengan Cinta banget ya. Yeah. Nanti abis ini bakal nyanyi lelah teman pro 2. Dan sekaligus Ozu juga pamit ya. Thank you banget buat seluruh teman pro 2 yang ada di Indonesia. Melisa juga pamit.
1: Terima kasih banyak teman-teman pro 2.
0: Oke, okay, kalau begitu please welcome. Ini dia Melisa dengan lelah. Oke, okay, let's go.

0: Melisa semuanya, tepuk tangan dong. Thank you Melisa.
1: Terima kasih.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

0: Muka senang semua, eh. Pasti ada yang enak nih.
1: Lihat nih bro, sa uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana, eh? Bagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai cicil tiap bulan. Nyaman abis.
0: Cari perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral, su. Kau pemuka dan foto KTP mereka sebar di semua nomor kontak.
2: Heko, iya kah? Ih, maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu, jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pintar sedikit ku.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kawanku habis menangis kah? Bah, siapa bikin gol?
1: Satu terharu kawan lihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Seandainya saya bisa kayak begitu, eh.
0: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang, Mo. Sudah. Daripada ko berandai-andai, lebih baik lakukan aksi nyata untuk ketumpu bangsa ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, lestarikan budaya bangsa, jaga kerukunan, terapkan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, tra buang sampah sembarangan. Itu. Lihat, limbah masker tuh jam buang sembarangan, nih.
2: Nio.
3: Jaga Malam.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Jaga Malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Saya Kakak Frankie ya, sudah temenin kalian berbagai informasi dan juga lagu-lagu ya di malam hari ini teman Pro 2. Ada satu kisah inspiratif yang mau Kak Frankie bagikan ya, menemani suasana istirahat kamu ataupun juga suasana malam hening ya. Kalau dengerin kata malam itu terbesit di pikiran kita sesuatu yang gelap ya, atau sesuatu yang sunyi. Banyak ya orang mengartikan malam itu apa gitu kan, malam yang sunyi, malam yang senyap, gelap begitu. Atau justru sebaliknya teman berdua, bisa menjadi malam yang tenang atau malam yang menyenangkan. Iya kan teman berdua. Kadang-kadang orang mengartikan malam itu sesuai dengan suasana hati dan pikiran yang dia rasakan, yang dia alami di sepanjang hari. Jadi kalau sepanjang hari itu dari pagi sampai sore malam, apa yang dihadapi, yang dijumpai orang-orang atau keadaan yang menyenangkan, bisa saja itu pun juga membuat malamnya itu menjadi malam yang senyum. Tapi kalau sebaliknya, seharian dia melewati dengan sesuatu yang kurang menyenangkan atau yang sedih, bisa saja malamnya itu akan menjadi malam yang membuat dia sedikit merenung ya teman berdua. Tapi tidak hanya seharian saja, keadaan malam kita juga itu bisa ditentukan berdasarkan apa yang akan kita hadapi besok. Kalau besok akan kita hadapi dengan keadaan yang bahagia, sesuatu yang kita tunggu-tunggu yang menyenangkan, bisa saja malamnya ini akan menjadi malam yang senyumnya tuh terbawa ya. Karena besok akan menyambut hari yang indah. Tapi kalau besok menjadi hari yang menakutkan, hari yang menyedihkan, hari yang menjadi beban, ketakutan untuk kamu, bisa saja malam ini bisa menjadi malam yang tidak nyaman ya untuk kamu. Gitu ya teman berdua ya. Yang terpenting adalah gimana kamu ngatur pikiran agar semuanya itu boleh bisa dihadapi dengan sesuatu yang kuat dan sedikit senang. Gitu. Ada sebuah kisah inspiratif teman Pro 2, yaitu di sebuah hutan yang rimbun. Ini hiduplah seekor burung kecil namanya Maya. Di hutan yang rimbun, burung kecil yang bernama Maya, ini adalah burung yang ceria dan gemar bernyanyi setiap hari. Suatu hari Maya bertemu dengan burung camar tua yang sedang terjebak di antara ranting pohon yang rapuh. Maya merasa iba melihat camar tersebut berjuang untuk lepas dari perangkap tanpa ragu. Maya mulai menyanyikan lagu riangnya sambil mencoba memecahkan ranting-ranting yang menghalangi burung camar itu. Dengan tekad yang semangat dan semangat ya, Maya terus bernyanyi dan bekerja keras. Akhirnya dengan bantuan Maya, burung camar itu berhasil terbebas. Camar itu bersyukur ya kepada Maya dan berkata, "Terima kasih atas lagu dan usahamu, Maya. Kamu telah mengajarkan aku arti sejati dari kesabaran dan kebaikan." Ya, pesan moral dari cerita Maya dan Maya dan camar tadi, bahwa kebaikan dan semangat dapat membantu kita mengatasi kesulitan, okay? Nah, Maya menunjukkan bahwa kekuatan lagunya dan tekadnya untuk membantu orang lain atau hewan lain ya, menghasilkan perubahan positif. Seringkali teman-teman

Dua, hal-hal kecil yang kita lakukan dengan penuh kasih sayang dapat memberikan dampak besar bagi orang lain di sekitar kita. Jadi jangan lupa teman Pro 2, lakukanlah apapun itu penuh kasih sayang, sekalipun itu hal yang kecil, karena bisa memberikan dampak yang besar untuk orang yang ada di sekitar kita. Sekitar rumah, lingkungan, tempat ibadah, kantor, kampus, sekolah. Saya Kakak Franky, tetap di Jaga Malam.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.

0: Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terima kasih teman Pro 2 semuanya ya yang sudah stay tune di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Udah mau jam 11, maka Jaga Malam pun juga akan usai. Terima kasih ya buat semua teman Pro 2 nih yang udah ikutin siaran kita ya. Dari pagi tadi ada Kak Donata, kemudian juga Kak Haidar di siang dan sore, dan malam hari ini bersama saya Kakak Frankie. Oke, okay? Ketemu saya besok siangnya di Santai Siang dan Sore Ceria teman Pro 2. Dan besok pagi ada Kak Haidar yang bakal temenin kamu, dan besok malam ada Kak Wafa ya teman Pro 2. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa sebelum istirahat, jendela pintu rumah diperiksa kembali, pastikan dalam keadaan terkunci, dan juga barang-barang elektronik juga kalau sudah tidak digunakan, di-off-kan ya teman Pro 2, sehingga benar-benar jadi malam yang aman dan nyaman gitu. Oke, terima kasih untuk semuanya. Berdoa bersyukur untuk hari ini yang sudah kamu lewati, dan besok awali hari juga dengan berdoa dan semangat yang baru. Pro 2 RRI masih mengudara ya, siaran terus sampai jam 12 malam nih teman Pro 2. Nanti juga di sekitar setengah 12 malam ini ada drama radio juga yang kita hadirkan. Sampai jam 12 nanti ya, lagu-lagu keren juga masih kita puterin. Kita klik untuk menemani suasana malam kamu ya teman Pro 2. Dan besok jam 5 pagi seperti biasa, kita sudah mulai mengudara lagi, menemani kalian dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi dan hiburan. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital agar kamu juga bisa dengerin siaran kita di seluruh dunia, di mana saja kamu berada ya teman Pro 2. Dan juga selalu dengerin 96.4 FM jalur kita ya. Buat kamu juga yang ada di pos-pos penjagaan TNI Polri di area kota ataupun juga di pinggiran kota Merauke, selamat malam ya. Selamat bertugas, tetap prioritaskan keselamatan juga dalam bertugas. Yang di jalan juga hati-hati ya, meskipun malam tidak sepadat siang atau pagi atau sore ya, tapi tetap utamakan keselamatan berlalu lintas. Dan juga buat kamu yang ada di warung-warung kaki lima, orang kopi, yang lagi nongkrong di mana saja ya, kios-kios yang masih dengerin siaran kita juga, oke. Okay. Yang belum pulang jangan semakin larut pulangnya, udah malam ya. Oke, okay, dan akhirnya saya Kakak Frankie Wohel mewakili teman-teman penyiar yang sudah siaran di sepanjang hari ini menyampaikan terima kasih. Salam sehat dan dadah, bye-bye.

0: temenin ke Swalayan yuk.
1: Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
0: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke Swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
0: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
0: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke Swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata.
0: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: Rara, saya boleh ngobrol sebentar?
1: Tentu, Dar. Ada apa ya?
0: Saya kan baru selesai KKN. Saya lihat banyak anak desa yang nganggur. Ada yang bingung mau ngapain. Saya kepikiran, gimana kalau kita bikin ruang kreatif pemuda? Belajar komputer, bikin kerajinan laut, atau kegiatan anti narkoba. Biar mereka punya tempat positif.
2: Ruang kreatif? Dar, ini desa, bukan kampus. Yang dibutuhin itu kerjaan, bukan kelas teori.
0: Aku tahu, Rang. Tapi, kalau kita ajarin bikin produk dari rumput laut atau kerajinan, itu bisa jadi usaha. Nggak langsung besar, tapi bisa mulai dari yang kecil dulu.
2: Yang aku takutin, Dar, nanti cuma semangat di awal. Habis itu sepi lagi.
0: Ya, makanya. Aku nggak mau jalan sendiri. Aku butuh semua orang, termasuk kamu juga.
1: Udah, begini saja. Kita coba satu ruangan dulu, kumpulkan pemuda yang mau ikut. Kalau berhasil, kita kembangkan. Yang penting kita mulai dulu.
2: Baik, Bu. Saya ikut bantu. Tapi kita kerjakan benar ya.
0: Iya, kita mulai bareng-bareng.
2: Dara, kamu yakin pemuda di sini mau ikut? Sebagian dari mereka saja sekarang banyak yang mulai aneh-aneh. Ada yang coba-coba narkoba. Dar, jujur aku takut.
0: Makanya, mereka butuh kegiatan. Butuh lingkungan yang bikin mereka merasa berharga. Kalau ada tempat aman, tempat buat belajar, buat produktif, mereka nggak akan lari ke hal negatif.
2: Aku cuma nggak mau ada anak desa yang rusak masa depannya.
0: Aku juga. Kita mulai dari yang simpel dulu. Ngajak mereka kumpul. Bikin mereka nyaman. Dan kalau kita bisa cegah itu dengan ruang kecil ini, kenapa nggak dicoba? Terus, kalau ada Rangga yang ikut gerak, pasti banyak yang mau ikut.
2: Heh, maksudnya apa itu?
0: Maksud aku, kamu punya pengaruh. Anak-anak muda itu kan nurut sama kamu.
2: Ada-ada saja. Ya udah, kita coba ya.
0: Iya, kita coba. Lihat nih, Rang. Sedotan bioplastik dari rumput laut. Berhasil. Anak-anak ini cepet banget ngerti. Mana rapi banget lagi.
2: Lumayan. Dar, tadi ada ibu-ibu tanya, bisa pesan 15 tas nggak? Katanya sih buat acara PKK gitu.
0: Hah? Serius? Keren sih.
1: Ibu juga bawa kabar baik loh. Produk kalian dilihat pemerintah kecamatan. Dan mereka tertarik dukung alat sederhana untuk produksinya.
2: Bu, serius?
1: Iya, ibu bangga dengan kalian.
0: Alhamdulillah. Anak-anak jadi rajin banget. Yang biasanya nongkrong sampai malam, sekarang sibuk bikin produk dan belajar editing video.
2: Iya, Bu. Bahkan si Yanto, yang biasanya bikin masalah, sekarang rajin datang paling awal.
1: Nah, itu tandanya program ini berhasil. Kalian bukan cuma bikin kerajinan. Kalian juga membangun manusia, tenaga pemuda, kreativitas, dan lingkungan yang sehat. Itu modal utama sebuah desa maju.
0: Kita terusin, Bu. Masih banyak yang bisa dikembangkan.
1: Mulai minggu depan, ruang kreatif ini resmi jadi pusat pemuda desa. Kita juga akan tambahkan pelatihan usaha, kemudian ada kampanye anti narkoba, ruang toleransi, dan juga kelas digital.
2: Nggak nyangka ya, Dar. Dari satu ruangan kecil, jadi sebesar ini dampaknya.
0: Aku bilang apa coba? Yang penting kita mulai dulu. Hasilnya kelihatan kan sekarang?
2: Iya, dan aku ikut bangga udah ikut.
1: Yang penting kalian jangan berhenti ya. Desa butuh pemuda yang mau bergerak kayak kalian.

Terkadang, perubahan besar tidak selalu lahir dari tempat mewah atau modal besar. Ia justru lahir dari ruangan sederhana, dari percakapan kecil, dan dari orang-orang yang mau mencoba. Ketika pemuda diberi ruang untuk tumbuh, diberi kesempatan untuk belajar, dan diberikan kepercayaan, sebuah desa bisa berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Harapan tidak perlu ditunggu, tetapi harapan bisa diciptakan.

0: Ih, kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Nah, udah tahu kok kan?
1: Oh gitu, baru tahu aku.

0: RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM, mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.

pada hari itu, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tapi sebelah dalamnya penuh dengan rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Yesus mengecam ibadat yang penuh kepura-puraan. Ibadat yang sejati selalu berpihak kepada orang-orang kecil, orang-orang miskin, orang-orang tertindas, serta membuka peluang hidup yang lebih baik dan lebih benar. Tuhan tidak ingin umatnya tersesat ataupun disesatkan. Bahkan ia sudah mengutus rohnya sendiri untuk menguduskan, untuk menyucikan kita. Tapi sayangnya, masih ada orang-orang yang berniat jahat, menyesatkan, menipu, mencuri, memanipulasi dan korupsi. Bahkan tidak sedikit pula orang yang suka berdusta, berbohong, menyebarkan berita yang tidak benar.

Alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah medan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2, kita ada di Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 30 Juli 2026 dan inilah info pertama. Sebanyak 361 mahasiswa program 1000 Sarjana Kabupaten MAPI tahun 2026 tersebar di 14 perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Salah satu rangkaian program tersebut ditandai dengan penyambutan 20 mahasiswa baru program Sarjana Ilmu Keperawatan dan Nurse asal Kabupaten MAPI di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia atau FIKUI di Depok pada hari Selasa 28 Juli 2026. Penyambutan berlangsung di ruang rapat PA212, Gedung A RIK, Kampus UI dan dihadiri Dekan FIKUI Profesor Dr. RR Tutik Sri Haryati, SKP Mars, beserta jajaran Civitas Akademika. Turut hadir juga Bupati Kabupaten MAPI Kristosimus Yohanes Agawemu bersama jajaran pemerintah di Kabupaten MAPI sebagai bentuk dukungan kepada para mahasiswa yang akan menempuh pendidikan tinggi. Dekan FIKUI Profesor Dr. Tutik Sri Haryati mengatakan, kehadiran mahasiswa baru dari Kabupaten MAPI ini merupakan wujud nyata komitmen FIKUI dalam memperluas jangkauan pendidikan kesehatan yang berkualitas hingga ke wilayah 3T, dan kami siap mendampingi dan memfasilitasi para mahasiswa agar kelak menjadi perawat profesional yang kompeten, berintegritas, serta mampu memberikan dampak positif yang besar bagi peningkatan derajat kesehatan di Papua Selatan. Melalui kerjasama pemerintah Kabupaten MAPI dengan berbagai perguruan tinggi, program 1000 Sarjana tahun 2026 diharapkan dapat memperluas akses pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah. Penyambutan 20 mahasiswa baru di FIKUI menjadi salah satu rangkaian pelaksanaan program tersebut dalam menyiapkan sumber daya manusia Kabupaten MAPI di berbagai bidang. Info kedua. Satuan Res Narkoba Polres Merauke mengungkapkan bahwa faktor ekonomi dan keuntungan bisnis masih menjadi motif utama para pelaku dalam mengedarkan narkotika di wilayah Kabupaten Merauke. Ibtu Rudi Srihardi, SSOS Kaurbin Satuan Res Narkoba Polres Merauke menjelaskan, meskipun aparat terus memperketat pengawasan dan melakukan berbagai upaya penindakan, masih terdapat pelaku yang berhasil memanfaatkan berbagai jalur untuk mengedarkan narkotika. Oleh karena itu, pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba. Menurut pihak Polres, sebagian besar pelaku yang ditangkap merupakan pengedar yang sudah tidak memiliki pekerjaan tetap. Kondisi ekonomi menjadi alasan utama mereka nekat terlibat dalam jaringan peredaran narkotika. Berdasarkan data penanganan perkara, dari 15 tersangka yang diproses, hanya 5 orang yang masih memiliki pekerjaan, sementara sisanya diketahui sudah tidak bekerja atau kehilangan mata pencaharian. Info ketiga. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara atau TNI AU ke-79 menjadi pengingat penting bahwa kekuatan udara tidak hanya dibangun melalui kemampuan operasional, tetapi juga nilai pengabdian yang diwariskan dari generasi ke generasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Udara M. Tony Harjono SEMM dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Komandan Lanut JA Dimara Kolonel PNB Beni Aprianto SM pada hari Rabu 29 Juli 2026. Dan sejarah mencatat 79 tahun lalu para pelopor Angkatan Udara melancarkan serangan udara ke Semarang, Salatiga dan Ambarawa untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di hari yang sama, bangsa Indonesia juga kehilangan putra-putri terbaiknya yang gugur saat menjalankan misi kemanusiaan. Dari peristiwa bersejarah itulah hari lahir Bakti TNI AU sebagai fondasi nilai keberanian, ketulusan dan pengorbanan prajurit. Ditegaskan juga bahwa tantangan pengabdian setiap generasi terus berkembang. Jika para pendahulu berjuang di tengah keterbatasan, generasi saat ini dihadapkan pada lingkungan strategis yang berubah cepat, mulai dari perkembangan teknologi, dinamika geopolitik, ancaman cyber hingga operasi multidomain. Sekian info Pro 2 di pagi hari ini, teman Pro 2, jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan masuk di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, bersama saya Haidar, sampai jam 9 pagi nanti.

0: Korannya.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah. Tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spadia.

Gimana Tuan Pro 2 kabarnya hari ini? Semoga baik-baik aja. Semoga buat kamu nih Tuan Pro 2 di pagi hari ini bersama Haidar Faik Lezuardi di Pro 2 RR Merauke bakal nemenin kamu di Spada sama kita Tuan Pro 2. Dan Tuan Pro 2 di pagi hari ini gitu ya, di tanggal 30 nih, udah gak kerasa aja, udah akhir-akhir bulan aja di bulan Juli ini ya Tuan Pro 2. Sisa berapa bulan lagi sampai Desember ya? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Wah, sisa 5 bulan lagi nih Tuan Pro 2. Gak kerasa banget waktu udah berjalan begitu cepat ya. Sudah hampir setengah bulan, enggak hampir sih, udah lewat malah setengah bulan, apa setengah tahun itu Tuan Pro 2. Udah apa aja nih yang udah terselesaikan resolusi tahun baru di tahun 2026 ini? Gue dong Tuan Pro 2 kasih tahu ke Haidar gitu kan, apa nih yang udah kecapai, target-target yang udah terselesaikan di tahun 2026 ini nih. Siapa tahu gitu kan di resolusi 2026 ada yang mau nge-gym sampai 6 bulan, mau bikin bagus badan gitu Tuan Pro 2, atau mungkin mau mendapatkan prestasi gitu kan Tuan Pro 2, menyelesaikan kelas bahasa misalkan. Mungkin ada gitu Tuan Pro 2 ya. Coba kita ngobrol-ngobrol di WhatsApp kita di 082148994964. Dan Tuan Pro 2 selama sampai jam 9 nanti, Haidar bakal ngebawain kamu info-info menarik dan juga lagu-lagu yang pasti ya Tuan Pro 2 ya. Dan kalau misalnya Tuan Pro 2 ada yang mau nge-request lagu di pagi hari ini gitu, Tuan Pro 2 boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita juga, sama di 082148994964. Dan buat kamu nih Tuan Pro 2 yang mungkin sekarang mau berangkat ke sekolah, atau mungkin lagi siap-siap ya Tuan Pro 2 ke sekolah, ke kantor, atau mungkin ada yang mau berangkat ke pasar juga, selamat pagi buat kamu semua. Semoga hari ini bisa terjalani dengan lancar dan juga bisa terus semangat gitu sampai akhir nanti ya Tuan Pro 2, sampai nanti kita mau tidur di malam hari. Dan Haidar di sini, setelah ini Tuan Pro 2, Haidar bakal ngebawain kamu peristiwa sejarah dulu ya Tuan Pro 2 ya, yang pernah terjadi di tanggal 30 Juli. Kira-kira ada apa aja? Setelah ini bakal Haidar bawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96.4 Pro 2 RR Merauke, teman terbaik kamu.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada.
2: Kembali ke Teman Pro2 di Spada. Selamat pagi Teman Pro2, masih bareng sama Haidar di pagi hari ini Teman Pro2. Dan kali ini Haidar bakal ngebawain kamu nih peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 30 Juli

Yang di nomor 2, menjaga kelestarian alam dan juga ekosistem laut. Jadi aktivitas snorkeling ini tuh jadi salah satu daya tarik wisata bahari ya nomor 2 di berbagai negara, termasuk Indonesia yang punya kekayaan terumbu karang nih. Selain itu nih nomor 2, Hari Persahabatan Internasional juga ditetapkan sama PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, sejak 2011. Dan itu jadi pengingat ya nomor 2 akan pentingnya membangun hubungan yang harmonis antar sesama nih. Karena persahabatan kan dinilai bisa mempererat rasa saling menghormati ya nomor 2, terus memperkuat solidaritas sama menjadi jembatan di tengah keberagaman budaya dan juga latar belakang nih. Di tanggal 30 Juli ini nomor 2 itu tuh jadi pengingat juga buat kita gitu kan, bahwa semangat persatuan, kepedulian terhadap lingkungan sama hubungan baik antar manusia itu merupakan nilai-nilai yang penting untuk terus dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Dan nomor 2 itu tadi peristiwa sejarah yang pernah terjadi di tanggal 30 Juli ya. Jadi buat kamu nih yang suka mungkin ya yang suka snorkeling gitu kan, di hari ini mungkin bahkan banyak nih nomor 2. Dan juga di hari ini kalau memperingati Hari Persahabatan gitu kan, sayang-sayangilah sahabatmu nomor 2. Karena siapa tahu gitu kan di hari ini ada yang mau merayakan gitu kan anniversary-nya sebagai sahabat. Boleh loh nomor 2 untuk merayakan sesuatu yang menyenangkan gitu terhadap teman, terhadap sahabat gitu. Gak perlu yang wah-wah banget gitu nomor 2. Mungkin makan berdua. Mungkin makan bareng sahabat gitu nomor 2 boleh banget sih. Dan nomor 2 itu tadi kisah, bukan kisah, peristiwa sejarah yaitu nomor 2 yang pernah terjadi tanggal 30 Juli. Dan setelah ini Haider masih bakal memberikan kamu info-info lagi nih, dan masih banyak lagi buat kamu semua nih nomor 2. Kalau misalkan di pagi hari ini siapa tahu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan ya nomor 2. Dan juga jangan ngebut-ngebutan gitu, biar sampai-sampai tujuan dengan selamat. Dan juga Haider pengen ngasih selamat juga nih buat kamu nih. Mungkin di tanggal 30 Juli ini kamu sedang berulang tahun. Selamat ulang tahun buat kamu semua ya nomor 2. Semoga di tahun yang baru ini bisa nambah semangat lagi, bisa terus selesaikan hal yang pengen diselesaikan di hari ini, di tahun-tahun baru ini ya nomor 2. Dan yang pasti umurnya diberikan panjang dan berkah selalu umurnya. Amin. Dan setelah ini teman Pro 2, Haider masih bakal balik lagi buat ngasih kamu info. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Kita balik lagi di Sepada nih, bareng-bareng sama Haidar. Dan Haidar punya info di teman Pro 2, dan ini tuh datang dari Tokyo ya, Jepang, dan teman Pro 2. Jadi ada dua paduan suara nih asal Indonesia yang berhasil meraih prestasi gemilang nih di ajang 8 Tokyo International Choir Competition 2026 ini, yang berlangsung pada 24 sampai 26 Juli kemarin nih teman Pro 2. Nah, Suara Nusantara itu sukses meraih juara pertama kategori Mixed Choir dengan nilai 91,35, sekaligus membawa pulang penghargaan Gold Prize nih. Sementara itu, ada juga Bina Vokalia Bali yang juga tampil impresif teman Pro 2 dengan meraih juara pertama kategori Children's Choir A dan berhak melaju ke babak Grand Prix Final. Dan ada dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang, Nurmal Kartini Sahir, yang mengapresiasi pencapaian kedua tim ini. Karena menurutnya nih, teman Pro 2, prestasi ini tuh nggak cuma mengharumkan nama Indonesia aja di panggung internasional, tapi juga mempererat persahabatan melalui seni dan juga budaya. Dan keberhasilan itu diraih ya lewat persiapan yang panjang banget nih, teman Pro 2. Pembina Bina Vokalia Bali, Ida Ayusri Aryani Rosantiwati, mengatakan kalau misalkan timnya itu menjalani latihan selama lebih dari 9 bulan sebelum tampil di kompetisi ini. Dan di penampilannya, Tong Pro 2, mereka itu membawakan lagu Michi, Meong Meong, Bengawan Solo, dan juga Naik Delman. Sementara itu nih, Tong Pro 2, untuk pendiri Suara Nusantara sendiri, Ahmad Yani, menyampaikan rasa bangga atas pencapaian timnya nih, karena mereka juga membawakan lagu daerah, Mana Lolo Banda, sebagai upaya memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Dan prestasi ini kembali membuktikan ya teman Pro 2, kalau misalkan talenta generasi muda nih yang dari Indonesia itu tuh bisa bersaing di tingkat internasional. Lewat harmoni suara dan budaya, mereka gak cuma meraih penghargaan aja, tapi juga menjadi duta bangsa yang memperkenalkan Indonesia di panggung dunia. Selamat ya buat Suara Nusantara dan juga Bina Vokalia Bali. Semoga aja Bina Vokalia Bali yang melaju ke babak Grand Prix Final itu bisa membawa juara satu lagi dan juga mengharumkan nama Indonesia lebih jauh lagi. Amin. Dan teman Pro 2, ngomong-ngomong Jepang nih kan, Jepang kan dekat sama Korea ya, teman Pro 2 ya. Di sini Haidar punya info nih teman Pro 2 dari grup K-pop Korean Pop BTS nih, yang mengumumkan tidak akan mengajukan karya mereka untuk mempertimbangkan pada Grammy Awards ke-69. Kira-kira kenapa nih teman Pro 2? Haidar bakal bawain setelah ini. Jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Spanya.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Spanya.
2: Sebenarnya 6,4 MHz Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Baik lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan Nader punya info dari grup K-pop BTS nih teman Pro 2, yang mengumumkan kalau misalkan mereka tuh gak bakal mengajukan karyanya untuk dipertimbangkan di Grammy Awards ke-69 yang akan digelar tahun depan nih teman Pro 2. Dan keputusan itu disampaikan ya teman Pro 2 serentak sama ketujuh anggota lewat akun media sosial mereka masing-masing nih. Mulai dari RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook menyampaikan kalau misalkan mereka itu berharap musik itu bisa didengar dan juga diapresiasi berdasarkan kualitas karya tanpa dibatasi sama bahasa maupun asal wilayahnya. Dan di pernyataan yang sama nih teman Pro 2, BTS juga mengucapkan terima kasih gitu kan pada para ARMY di luar sana serta semua pihak yang udah mendukung perjalanan musik mereka selama ini. Nah, keputusan untuk tidak mengajukan ini tuh muncul setelah Recording Academy mengumumkan penambahan sejumlah kategori baru di Grammy Awards, termasuk kategori Best Asian Pop Music Performance yang diperuntukkan bagi musik berbahasa Asia seperti K-pop, J-pop, atau juga C-pop nih teman Pro 2. Nah, kebijakan ini tuh munculin berbagai tanggapan lah gitu teman Pro 2. Karena sebagian pihak itu nilai kalau misalnya kehadiran kategori ini tuh bisa memberikan ruang lebih luas bagi musisi Asia, tapi ada pula yang berpendapat kalau misalkan langkah ini tuh justru berpotensi untuk membatasi kesempatan karya musik Asia untuk bersaing di kategori utama kayak Album of the Year atau Record of the Year di tahun Pro 2. Nah, lewat keputusan ini BTS tuh menegaskan pandangan mereka kalau misalkan musik itu merupakan bahasa universal yang seharusnya dinilai berdasarkan nilai artistik, bukan berdasarkan bahasa ataupun negara asal penciptanya. Dan untuk Grammy Awards ke-69 sendiri itu dijadwalkan akan berlangsung di tanggal 7 Februari 2027 nih tahun Pro 2. Dan keputusan BTS itu menjadi salah satu sorotan utama maksud Haidar di tengah perbincangan mengenai sistem kategori baru dalam ajang penghargaan musik bergengsi nih tahun Pro 2. Kalau menurut kamu sendiri gimana nih tahun Pro 2 dengan pengadaan kategori baru dari Best Asian Pop Music Performance-nya itu, kira-kira menurut kamu nih, apakah ini tuh malah menjadi penghambat buat musik-musik Asia gitu masuk ke dunia, ke kancah global, atau ini tuh bisa memperluas lagi atau memperkuat lagi gitu tahun Pro 2 musik-musik Asia untuk berkembang lebih jauh? Kira-kira menurut kamu seperti apa tahun Pro 2? Kita ngobrol-ngobrol bareng lewat WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Dan teman Pro 2, info selanjutnya nih masih di seputar K-pop teman Pro 2, dimana anggota NiziU, Rio, untuk sementara itu menghentikan seluruh aktivitasnya untuk fokus menjalani pemulihan kondisi kesehatannya nih teman Pro 2. Kira-kira seperti apa untuk infonya? Setelah ini bakal terbawain buat kamu semua, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Roke, teman terbaik kamu. Dan kita dengerin dulu teman Pro 2 lagunya BTS, They Don't Know About Us.

0: countiles.mywablog.com.
1: Bali. Siapa yang tidak mengenal Pulau Dewata ini? Pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu memiliki keindahan alam dan budayanya yang telah mendunia. Namun, ada satu hal yang menarik yang belum banyak diketahui masyarakat dunia tentang satu tradisi masyarakat Bali yang bisa dibilang tidak masuk akal. Kelahiran kembar buncing, kelahiran bayi kembar laki-laki dan perempuan. Kelahiran bagi semua pasangan hal yang sangat dinanti-nanti dan membahagiakan. Namun beda halnya dengan kelahiran kembar buncing, di mana bagi masyarakat Bali kalangan sudra zaman dulu, kembar buncing merupakan suatu hal yang sial. Bagi siapa saja dari kalangan sudra yang memiliki kembar buncing, maka mereka akan diasingkan atau dibuang. Konon, kembar buncing ini dianggap sebagai reinkarnasi dari dua sejoli yang dibunuh dengan cara ditenggelamkan di laut karena telah melakukan hubungan gelap. Akan tetapi, perlakuan seperti ini sangat berbeda jauh dari masyarakat Bali pada kalangan bangsawan. Kembar buncing justru mendapatkan perlakuan yang spesial, di mana baik kembar laki dan perempuan pada kalangan ini dianggap sebagai reinkarnasi dari raja dan istri setia yang meninggal secara bersamaan. Bahkan, pada zaman kerajaan Sri Ratu Mesola Mesoli, bayi kembar laki-laki dan perempuan ini dinikahkan karena menurut mereka, bayi kembar buncing, bayi yang terlahir beserta jodohnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kembali lagi teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan masih bareng sama Haidar di sini. Dan teman Pro 2 ada kabar datang dari dunia K-pop lagi nih teman Pro 2. Di mana anggota NiziU, Rio, yang untuk sementara menghentikan seluruh aktivitasnya nih buat fokus menjalani pemulihan kondisi kesehatannya. Dan ini tuh disampaikan sama JYP Entertainment ya, teman Pro 2 secara resmi, yang menjelaskan keputusan itu diambil setelah melalui diskusi bersama Rio dan juga mempertimbangkan kondisi kesehatannya. Jadi agensi JYP itu tuh menegaskan kalau misalkan kesehatan sang artis itu jadi prioritas utama di teman Pro 2. Dan selama masa istirahatnya, NiziU akan tetap melanjutkan aktivitas dengan formasi 8 orang yang hasil 9 ya, teman-teman berdua. Dan JYP Entertainment juga ngajak nih buat kamu-kamu yang suka sama NiziU gitu, penggemar-penggemar NiziU, untuk terus memberikan dukungan kepada seluruh anggotanya, sekaligus juga mendoakan biar Rio tuh biar cepat pulih gitu kan, teman-teman berdua, biar bisa gabung lagi sama NiziU gitu, ngikutin aktivitas-aktivitas yang dilakuin. Nah, sebelumnya juga Rio kan udah sempat absen ya teman Pro 2 dari beberapa kegiatan grup di awal bulan Juli ini karena alasan kesehatan juga nih teman Pro 2. Tapi pada saat itu pihak agensi udah nyampein bahwa ketidakhadirannya itu merupakan bagian dari upaya memberikan waktu untuk proses pemulihan yang cukup gitu teman Pro 2 buat Rio sendiri. Tapi di sisi lain nih teman Pro 2, NiziU juga dikabarkan sedang mempersiapkan aktivitas promosi terbaru nih. Meski sempat muncul laporan mengenai kemungkinan comebacknya di Korea Selatan pada September mendatang, tapi sampai saat ini JYP Entertainment belum memberikan konfirmasi secara resmi terkait jadwal untuk comeback nih teman Pro 2. Dan sampai saat ini juga belum ada informasi tentang kapan Rio kira-kira bakal kembali lagi beraktivitas bareng sama grup NiziU. Dan untuk sementara NiziU akan menjalankan seluruh agendanya nih teman Pro 2 dengan 8 anggota aja, sambil menunggu kondisi Rio benar-benar pulih. Ya, kita doain ya teman Pro 2, semoga Rio bisa menjalani masa pemulihan dengan baik dan kembali beraktivitas bersama grup NiziU dalam kondisi sehat. Amin. Dan teman Pro 2, itu tadi info ketiga yang udah Haidar bagiin buat kamu semua. Setelah ini teman Pro 2, nanti di jam 8 lewat 30 menit kita akan bergabung dengan stasiun meteorologi Mopah Merauke untuk mengetahui kondisi cuaca untuk hari ini dan juga besok untuk Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya. Jadi buat teman Pro 2 nih, kalau misalkan teman Pro 2 di pagi hari ini ada yang mau nge-request lagu, boleh banget teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0821-4899-4964. Haidar tungguin sampai jam 9 ya teman Pro 2. Nanti kalau misalkan ada yang nge-request dan juga ada yang mau titip salam nih teman Pro 2 buat siapapun itu, mungkin buat keluarga kamu, buat teman, pacar, sahabat ya teman Pro 2, boleh banget langsung aja kirim ke WhatsApp kita. Kita bacain nanti abis ini. Oke teman Pro 2, kita ketemu lagi nanti di jam 8 lewat 30 menit untuk perkiraan cuaca, segmen perkiraan cuaca dengan BMKG Merauke. So, stay tune terus saja di 96,4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Put, ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anak mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasa.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Yah, walaupun kita jadi suka gangguin bapak WFH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada cuaca hari ini. Info cuaca
1: Pro2. Kita Mau Pro2, kita kembali lagi di Sepada. Selamat pagi, kita Mau Pro2, dan kita masuk di segmen Info Cuaca. Dan sudah bergabung dengan kita dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke, Kak Dita. Selamat pagi, Kak Dita.
2: Halo, selamat pagi, Kak Haidar.
1: Gimana kabarnya hari ini, Kak Dita?
2: Alhamdulillah, kabar baik hari ini.
1: Alhamdulillah. Baik, silakan Kak Dita untuk laporan cuacanya untuk daerah Kabupaten Merauke dan juga sekitarnya.
2: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Selamat pagi teman Pro2 RRI Merauke. Saya Dita Ramawati dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke akan menginformasikan perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke sekitarnya edisi hari ini 30 Juli 2026. Baik, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini diperkirakan masih akan cenderung cerah berawan. Kemudian untuk siang hingga sore hari nanti, secara umum Kabupaten Merauke akan cenderung berawan. Dan malam hingga dini harinya diperkirakan masih akan cerah berawan. Kemudian untuk suhu udara hari ini berkisar antara suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 55 sampai dengan 97%. Untuk arah angin masih dominan bergerak dari arah timur sampai dengan tenggara dengan kecepatan berkisar 8 sampai dengan 35 km per jam. Selanjutnya untuk informasi pasang surut di wilayah pesisir Kabupaten Merauke, untuk pasang hari ini diperkirakan akan terjadi di pukul 15.00 pada ketinggian 4,8 meter dan pasang kedua akan terjadi pada pukul 1 dini hari di ketinggian 4,7 meter. Sementara untuk surut hari ini diperkirakan surut minimum akan terjadi pada pukul 9.30 nanti di ketinggian 0,5 meter dan surut kedua akan terjadi pada pukul 20.00 di ketinggian 3 meter. Selanjutnya untuk update tinggi gelombang di wilayah perairan, yang pertama untuk wilayah perairan Asmat dan wilayah perairan Merauke, untuk tinggi gelombang hari ini dalam kategori rendah berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,25 meter. Sementara untuk perairan Yosu dan Riso sekitarnya, tinggi gelombang hari ini masih dalam kategori rendah sampai dengan sedang, berkisar di ketinggian 0,5 sampai dengan 1,5 meter. Dan untuk Laut Arafuru diperkirakan, tinggi gelombang masih dalam kategori sedang, berkisar di ketinggian 1 sampai dengan 2 meter. Dan yang terakhir untuk perakhiran cuaca esok hari 31 Juli 2026 diperkirakan Kabupaten Merauke sekitarnya masih akan cerah berawan pada pagi hari. Baik, saya rasa itu saja perakhiran cuaca untuk hari ini dan esok hari. Semoga informasi dari kami bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih, kita kembali ke Kak Haidar.
1: Baik, terima kasih banyak Kak Dita atas laporan cuacanya. Tetap semangat dan juga selamat kembali bertugas Kak Dita. Terima kasih.
2: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih. Dan teman Pro2, baru aja kita dengerin ya laporan cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke bersama Kak Dita sebagai perakirawan cuacanya. Dan buat teman Pro2 nih, melihat ya teman Pro2 untuk perkiraan cuacanya akan cerah berawan di pagi hari, di siang hari nanti akan berawan, dan juga di malam hari akan cerah berawan lagi. Jadi buat kamu semua nih teman Pro2 yang mau jemur baju atau mungkin jalan-jalan di hari ini untuk berniat mencari semangat gitu atau menjalani aktivitas ya teman Pro2, boleh banget gitu di hari ini untuk menjalankan aktivitasnya. Semoga aja tidak ada perubahan cuaca yang terlalu signifikan ya teman Pro2. Oke teman Pro2, Haidar masih bakal nemenin kamu sampai jam 9 nanti. Kalau misalkan teman Pro2 ada yang mau nge-request lagu, boleh banget langsung aja ke WhatsApp kita di 0821 4899 4964.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu Korea.

0: hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia. Teman.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Selamat pagi teman Pro 2.

Tom Pro 2. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 lewat 52 menit nih Tom Pro 2. Sudah waktunya Haidar dan juga Sepada pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Thank you banget Tom Pro 2 yang udah ngedengerin dari tadi pagi ya, dari jam 6 dari Tom Pro 2. Dan juga semoga aja lagu-lagu yang udah Haidar bagiin, ada Haidar puterin maksud Haidar, itu bisa menambah semangat kamu semua untuk menjalani harinya di hari ini, di hari Kamis ya Tom Pro 2 ya. Dan juga semoga aja info-info yang udah Haidar bagiin itu bisa menambah wawasan dan juga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan Tom Pro 2, di pukul 9 nanti kita akan mendengarkan Lu Hit List. Habis itu di jam 10 setelah Indonesia Raya kita akan mendengar, kita Haidar bakal balik lagi buat ngebagiin kamu info Pro 2 nih. Jadi buat Tom Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RR Broke, teman terbaik kamu.